sudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan takhtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, "Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah." Demikianlah sabda Tuhan.

Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.

waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabeth, lalu pulang ke rumahnya.

Berbahagialah orang yang telah percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sukacita sejati datang dari Tuhan. Hanya di tangan Tuhan kita mengalami sukacita yang sejati. Karena itu, ketika orang meninggal, kita berdoa semoga ia pergi dengan damai, semoga dia pergi dengan tenang. Karena kebahagiaan itu ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari, dalam perspektif dalam teologi Kristiani, orang membedakan antara kebahagiaan dengan sukacita. Kebahagiaan itu dalam bahasa Inggris happiness, sedangkan sukacita itu joy, joyful, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu lebih pada aspek eksternal, dari luar, ditentukan dari luar, tetapi sukacita itu dari dalam. Karena itu orang yang mengalami sukacita bukan berarti dia tidak mengalami tantangan dan kegagalan. Meskipun ada kegagalan dalam hidup, dia tetap bersukacita karena dia merasa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Waktu kita di bangku sekolah, PR yang terberat itu mungkin adalah PR matematika. Tetapi waktu kita sudah setamat dan menjalani hidup ini, PR yang terberat itu adalah PR kehidupan. Orang harus berjuang untuk tetap bertahan hidup, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu menemani dia, berjalan bersama Tuhan, dan dia percaya akan mengalami sukacita di dalam hidup. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan Santa Maria Assumpta, atau Santa Maria diangkat ke surga. Besok kita merayakan kemerdekaan RI yang ke-81, dan juga di tengah kemeriahan HUT kemerdekaan RI, kita juga mengingat saudara-saudari kita yang mengalami musibah gempa bumi di Flores. Kita mendoakan mereka. Harus kita sadari bahwa Santa Maria diangkat ke surga merupakan sebuah kebenaran iman. Iman yang telah diwahyukan oleh Allah bahwa Bunda Maria yang tak bernoda pada akhirnya diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Karena itu kita mengafirmasi pengakuan iman kita bahwa kita percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Jadi dengan Bunda Maria diangkat ke surga, mengafirmasi ajaran iman kita bahwa kita percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Maka di dalam bacaan kedua tadi sudah jelas dikatakan bahwa Kristus sebagai orang pertama yang telah wafat dan bangkit, dan setelah itu kita semua yang beriman dan percaya masing-masing menurut urutannya. Kristus sebagai yang pertama dan kita yang beriman dan percaya kepadanya.
merayakan hari raya Santa Maria Assumpta hari ini, mari kita merenungkan tiga hal. Yang pertama adalah sukacita sejati itu datang dari Tuhan. Yang kedua, kasih yang melayani. Dan yang ketiga, kerendahan hati melahirkan pujian. Kehadiran Tuhan membawa sukacita yang besar. Kehadiran Tuhan membawa sukacita yang besar. Bahkan ketika kunjungan Maria ke rumah Zakaria dan Elisabet, anak yang ada di dalam rahim pun melonjak kegirangan. Mengapa ada sukacita? Karena Tuhan Yesus yang dalam masa mengandung Bunda Maria, yang dalam masa mengandung Tuhan Yesus, ia dibawa ke keluarga Zakaria dan Elisabet. Jika kita menyambut Tuhan dengan iman, kita pun akan mendapatkan sukacita dan kegembiraan. Maria diberkati bukan karena keturunannya, tetapi dia diberkati karena imannya akan Kristus. Imannya yang terbuka kepada keselamatan. Karena itu di dalam Injil tadi dikatakan, kita disapa sebagai yang berbahagia. Maria disapa sebagai berbahagia. Berbahagialah orang yang percaya karena firman Tuhan itu terlaksana di dalam dirinya. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Saudara-saudari, Bunda Maria bukan datang untuk dipuja, bukan untuk memamerkan berkat yang diterima, tetapi ia datang untuk melayani, menemani, dan memberikan dukungan. Tuhan memberikan berkat untuk kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dibagikan kepada orang lain. Bunda Maria membawa berkat kepada keluarga Zakaria. Ia datang untuk membagi sukacita dan kegembiraan. Maka kita juga dipanggil untuk membawa sukacita, kegembiraan kepada sesama di sekitar kita. Saudara-saudari, kerendahan hati melahirkan pujian kepada Tuhan. Dalam Injil kita mendengar pujian Bunda Maria. Hanya orang-orang yang rendah hati yang melahirkan pujian kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan melahirkan pujian, melahirkan ketakwaan kepada yang ilahi. Orang yang menerima iman adalah mereka yang selalu bertakwa, mereka yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pertobatan sejati itu muncul karena orang merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita hanyalah manusia berdosa. Saudara-saudariku terkasih, pada hari raya Santa Maria Assumpta ini, mari kita belajar bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari Tuhan. Mari kita belajar untuk pergi membagi sukacita dan kita berbagi kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Iman pada akhirnya menghantar kita kepada kebahagiaan yang sejati. Percayalah, janji Tuhan tidak akan pernah mustahil di dalam hidup kita. Pada akhirnya kita juga akan mengucapkan kalimat yang sama. Berbahagialah orang yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.

0: yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Bagi para pemimpin gereja-gereja Kristus,

Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Kalau tidak nganggur ini, kita bersyukur atas rahmat kemerdekaan yang boleh kita rayakan, dan juga kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang mengalami bencana di Flores. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.

sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya, dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua.

dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati.

berpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika dia

bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi, hiduplah seperti air yang mengalir, walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke ujung muara.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, abang ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat menjelang siang untuk Anda, selamat berhari Minggu tentunya, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta di hari ini. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akan akhiri sajian lagu-lagu rohani yang sudah mengantar kita untuk mengikuti tadi siaran langsung dari Gereja Katolik.

Katedral Kota Atap Buah. Dan untuk pendengar, nanti kami hadirkan sesaat lagi, yaitu untuk Anda program acara Idola Anak di edisi kali hari, di edisi siang hari ini kami hadirkan sebuah topik tentang Merah Putih di Dadaku, Anak Indonesia Tangguh Siap Isi Kemerdekaan.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan selalu Atam Buah Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Nona Sakra, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Hai, halo teman-teman semuanya. Selamat pagi dan happy Sunday ya. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu sehat, happy, dan siap nemenin hari minggu kalian sama aku, Bella Bajita Martono di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Wah, gak kerasa ya teman-teman, besok kita udah sampai di tanggal 17 Agustus. Kalau teman-teman lihat sekitar, pasti suasana kemerdekaan udah mulai terasa banget nih. Ada bendera merah putih di depan rumah, ada hiasan warna-warni, dan mungkin ada juga yang lagi sibuk latihan buat lomba 17-an. Seru banget.

Semoga di momen spesial ini kita semua bisa terus mengingat perjuangan para pahlawan, juga ikut jaga semangat kemerdekaan dengan cara kita sendiri. Nah, sebelumnya teman-teman, aku bakalan nemenin kalian selama 1 jam ke depan di program Idola Anak ya. Buat teman-teman yang lagi dengerin dari Belu, Malaka, TTU, Alor, sampai seluruh anak Indonesia dimanapun kalian berada, selamat datang. Makasih banyak ya udah bisa join sama Belva hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, pernah gak sih teman-teman mikir kayak sebagai anak-anak sebenarnya apa ya yang bisa kita lakuin buat Indonesia? Apa juga ya yang harus apa kita harus lakuin sesuatu yang besar? Atau sebenarnya itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil? Nah, hari ini kita bakal cari tahu jawabannya bareng-bareng. Karena tema kita hari ini adalah Merah Putih di Dadaku, Anak Indonesia Tangguh Siap Isi Kemerdekaan. Jadi stay with us ya teman-teman, bakalan ada cerita inspiratif, tips sederhana, dan pastinya obrolan seru tentang gimana sih caranya kita bisa jadi anak Indonesia yang lebih baik. Oke, sebelum lanjut ngobrol lebih jauh, yuk kita awali hari Minggu ini dengan lagu penuh semangat.

0: 11, 12, 13, 14.
1: Lagi ngitung apa sih, Dek?
2: Ini mah lagi ngitung pulau di peta Indonesia.
1: Yah, Adek, kalau dihitung gak bakal habis. Pulau di Indonesia itu kan banyak. Terus nih, Dek, gambar yang ini di samping pulau ini adalah perairannya. Itu luas loh.
2: Iya, mah.
1: Jadi sayang, walaupun pulaunya banyak, lautannya luas, tugas kita adalah terus menjaga kekayaan Nusantara ini.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen
4: Aku Ingin Tahu.
5: Halo, halo. Selamat datang kembali teman-teman. Masih bersama aku, Belva Basita Martono, di Idola Anak Indonesia Layak Anak.

Nah teman-teman, kalau dengar kata 17 Agustus, hal pertama apa sih yang muncul di pikiran kalian? Mungkin ada yang langsung kepikiran lomba, upacara, atau mungkin ada yang langsung kebayang bendera merah putih yang berkibar di mana-mana. Pastinya banyak banget ya, tapi ternyata makna kemerdekaan itu gak cuma tentang perayaan yang meriah tahu teman-teman. Kemerdekaan itu juga tentang kesempatan yang kita punya hari ini. Maksudnya apa sih kesempatan yang kita punya hari ini? Maksudnya itu kesempatan buat belajar, buat main, punya cita-cita, dan juga buat jadi diri kita sendiri. Kalau dulu para pahlawan berjuang dengan cara mereka, nah sekarang kita juga bisa nih ikut berjuang dengan cara yang berbeda. Misalnya dengan rajin belajar, menghargai orang lain, menjaga lingkungan, dan berani mencoba hal-hal baru. Karena sebenarnya small things itu juga bisa loh bikin big difference. Hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari itu bisa bawa perubahan yang besar teman-teman. Contohnya sederhana banget ini. Kalau kita lagi bantu teman yang kesulitan, menjaga kebersihan kelas, ataupun berkata jujur, meskipun itu sebenarnya gak gampang, itu semua adalah bentuk cinta kita pada Indonesia. Jadi, menjadi anak Indonesia yang hebat itu gak harus nunggu dewasa dulu, tahu teman-teman. Kita bisa mulai dari sekarang. Nah, teman-teman, sambil kita lanjutin obrolan hari ini, dengerin lagu berikut ini dulu ya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

teman-teman, selamat datang kembali ya. Masih bersama aku, Belva Basita Martono, di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian buat dengerin sebuah cerita nih. Sebenarnya ceritanya sih cukup sederhana ya, tapi semoga tetap bisa nge-inspire kita semua. Nah, kali ini kita bakalan kenalan sama seorang anak yang namanya Bonnie. Bonnie adalah seorang anak kelas 5 SD yang tinggal di daerah perbatasan Belu, teman-teman. Nah, suatu sore menjelang tanggal 17 Agustus, Bonnie lagi ngeliat bendera merah putih yang berkibar di depan rumahnya. Kemudian Bonnie bertanya kepada kakeknya yang dulu pernah ikut berjuang. Kakek, dulu para pahlawan berjuang untuk Indonesia dengan keberanian mereka. Tapi Bonnie masih kecil, Bonnie bisa gak ya jadi pahlawan juga? Kemudian kakek Bonnie tersenyum dan menjawab nih teman-teman. Tentu bisa cucuku, menjadi pahlawan bukan hanya tentang berperang atau melakukan sesuatu yang besar. Sekarang perjuangan bisa dilakukan dengan banyak cara. Buku dan pensilmu adalah alat perjuanganmu. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, berbuat baiklah kepada orang lain, dan jangan mudahlah menyerah. Mendengar jawaban kakeknya, Bonnie merasa bangga nih teman-teman. Nah, sejak hari itu Bonnie pun mulai lebih semangat belajar, lebih peduli sama orang lain, dan selalu berusaha melakukan hal baik setiap harinya. Oke teman-teman, dari cerita Bonnie kita bisa belajar tentang satu hal nih. Kadang kita mikir kalau buat bantu Indonesia harus ngelakuin sesuatu yang besar. Padahal hal kecil yang kita lakuin dengan tulus itu juga punya arti. Karena being a hero itu bisa juga loh mulai dari simple things aja. Jadi pahlawan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mulai dari bantu teman, jaga kebersihan, menghormati guru dan orang tua, sampai terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, jangan pernah merasa bahwa kita terlalu kecil untuk membuat perubahan ya teman-teman. Karena every single person itu pasti punya role-nya masing-masing. Setiap dari kita punya peran penting buat Indonesia.

0: 馅儿。
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
3: Teman-teman, sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Teman-teman, aku balik lagi nih nemenin hari minggu kalian di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Nah, kali ini aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang lagi dengerin dari Belu, Malaka, TTU, Pulau Alor, dan tentunya seluruh anak Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian tetap semangat dan nikmatin waktu sama keluarga ataupun teman-teman kalian ya. Besok pas kita ngikutin upacara bendera, ya kita lakuin dengan sungguh-sungguh nih teman-teman. Bukan cuma karena itu kegiatan rutin, tapi karena di balik sang merah putih ada cerita perjuangan yang panjang banget. Ada banyak orang yang dulu berjuang supaya kita bisa nikmatin kehidupan kayak sekarang ini. Tapi selain mengenang perjuangan para pahlawan, ada satu hal yang juga penting buat kita lakuin, yaitu menjaga persatuan. Indonesia itu sebenarnya unik banget tahu teman-teman. Kita punya banyak suku, budaya, bahasa, sampai kebiasaan yang beda-beda. Tapi justru perbedaan itulah yang bikin Indonesia jadi istimewa. Walaupun ada perbedaan itu, tapi kita tetap united kok. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi mulai dari sekarang, yuk jadi teman yang lebih baik. Jangan takut temenan sama orang yang berbeda dari kita. Dengerin pendapat mereka, hargai perbedaan mereka, dan saling membantu sama mereka. Karena Indonesia yang kuat itu dimulai dari anak-anak yang punya hati yang baik.
2: Bapak
3: Kak, kenapa orang-orang sibuk?
4: Katanya hari ini ada kabar besar.
5: Perhatian, inilah pengumuman penting dari pemerintah.
6: Hari ini kita telah mencapai tonggak sejarah besar bagi bangsa kita. Merdeka!
7: Indonesia sudah merdeka!
3: Merdeka itu apa, Kak?
4: Artinya negeri kita sekarang berdiri sendiri.
7: Merdeka!

0: Indonesia sekarang punya kita, Indonesia punya kita semua. Berarti harus kita sayang.
1: Iya.
0: Kita mungkin masih kecil, tapi kita bisa menjaga Indonesia dengan jadi anak baik.
1: Betul.

0: Aku bosan lihat laut tiap hari.
1: Bosan kenapa, cucu? Apa yang membuatmu bosan, ha?
0: Tempat tinggal kita ini sepi. Cuma laut dan hutan saja yang dilihat. Tidak ada mall seperti di TV.
1: Cucu, walau kampung kita ini sepi, tapi kita harus bangga, cu.
0: Bangga kenapa, kek?
1: Ya, bangga. Karena kita tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kita tinggal di daerah terdepan namanya. Soal seperti cucu lihat di TV, nanti pasti kalau cucu rajin sekolah, sampai sekolah yang tinggi, cucu pasti bisa membangunnya. Yang penting, rajin berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa bantu kakek ya.
0: Tapi kek, kenapa ya? Tiap hari kakek pasang bendera merah putih.
1: Ya, karena daerah kita ini daerah perbatasan dengan negara lain. Maka bendera bangsa dan negara kita harus selalu dikibarkan. Begitu juga semangat kita semua harus selalu dikibarkan, supaya negara kita ini tidak terpecah belah. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. NKRI harus selalu tetap tegak berdiri.
0: NKRI itu apa, kek?
1: Itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kamu harus rajin belajar supaya kamu nanti bisa jadi pemimpin negeri ini.
0: Jadi presiden, kek?
1: Iya.
0: Hore! Aku mau jadi presiden.

tua kalian, guru kalian, maupun teman kalian, itu benar-benar berguna banget, itu benar-benar punya nilai yang penting banget. Nah, selain itu, kita juga perlu belajar bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita. Nah, yang kedua, kita juga harus care for others nih teman-teman. Jadi anak hebat itu bukan cuma tentang diri kita sendiri. Kita juga perlu perhatiin orang-orang di sekitar kita. Kalau ada teman yang kesulitan, bantu sebisa mungkin, bantu sebisa kita. Kalau ada perbedaan pendapat, coba dulu dengerin baik-baik. Hal sekecil kayak gitu bisa membuat lingkungan kita jadi lebih nyaman loh teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu, kita juga harus bangga sama budaya kita sendiri, budaya Indonesia. Nah, sebenarnya Indonesia tuh punya banyak banget budaya yang luar biasa. Ada tarian daerah, lagu tradisional, makanan khas, dan berbagai cerita menarik dari setiap daerah. Jadi yuk teman-teman, jangan cuma kenal budaya dari luar, tapi juga kenal dan bangga sama budaya kita sendiri, budaya Indonesia. Karena jadi anak Indonesia yang hebat itu bukan cuma tentang pinter, tapi juga tentang punya kepedulian, karakter baik, dan rasa bangga terhadap negeri kita sendiri. Nah, ingat nih teman-teman, walaupun little steps aja, itu bisa lead ke big changes juga loh. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa bawa perubahan yang besar di masa depan juga. Wah, gak kerasa ya teman-teman. Sekarang kita udah hampir sampai di akhir siaran hari ini. Banyak banget hal yang udah kita obrolin bareng-bareng, mulai dari arti kemerdekaan, cerita Boni, sampai hal-hal kecil yang bisa kita lakuin sebagai anak Indonesia. Nah, sebelum kita berpisah, aku mau ngingetin satu hal dulu nih. Jadi, kemerdekaan itu bukan cuma tentang ngerayain tanggal 17 Agustus loh teman-teman. Kemerdekaan itu juga tentang gimana kita gunain kesempatan yang udah dikasih ke kita. Kesempatan buat belajar, kesempatan buat berkembang, bermimpi, dan untuk membuat Indonesia jadi bangga. Masa depan itu dimulai dari apa yang kita lakuin hari ini. Jadi ayo teman-teman, terus belajar, terus mencoba, dan jangan takut buat jadi anak Indonesia yang punya mimpi besar.

punya pantun buat teman-teman dulu nih. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak sepanjang hari. Mari jaga Indonesia sepenuh hati dengan prestasi dan mimpi yang tinggi. Sabar. Ternyata masih ada satu pantun lagi nih. Oke, dengerin ya. Merah putih berkibar di angkasa, menjadi simbol bangsa tercinta. Anak Indonesia penuh semangat juara, siap berkarya untuk masa depan bersama. Teman-teman, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung acara Idola Anak Indonesia Layak Anak di hari ini. Nah, makasih banyak ya karena udah nemenin aku selama 1 jam. Dan makasih juga buat semua pendengar di Belu, Malaka, TTU, Alor, serta seluruh anak Indonesia yang udah join sama kita. Semoga setelah dengerin siaran hari ini, kita makin sadar kalau setiap anak itu juga punya peran buat Indonesia loh. Jadi gak harus nunggu udah dewasa, gak harus nunggu udah besar, gak harus ngelakuin sesuatu yang luar biasa atau apapun itu, karena kebaikan kecil yang kita lakuin sama-sama bisa bawa perubahan yang besar. Nah, jadi besok yuk kita rayain Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa bangga dan bahagia. Tetap semangat belajar, tetap berani bermimpi, dan terus jadi anak Indonesia yang membawa kebaikan ya teman-teman. Ku Belva Basita Martono pamit undur diri. Salam Idola Indonesia Layak Anak. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini Saleh.
0: Apa sih Mak?
1: Cepet ya Mak.
0: Ya Allah Mak, Mak ngapain di dalam karung itu Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung Saleh. Ih, tolonglah Saleh.
0: Mak kegemukan, gak tahu gemuk juga masuk karung aja.
1: Ah, kamu bisanya ngejek aja lah, bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
0: Yaudah, tunggu, Saleh tarik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkata.

Selamat siang, selamat hari Minggu pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saya Jana berada. Kita di Atambua siang ini untuk edisi Minggu ya, 16 Agustus 2026. Pendengar Pro 1, tidak terasa ya, besok kita akan merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semangat ya, salam merah putih untuk kita semuanya, salam merdeka dan terus kubarkan semangat merah putih untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya Arifai kembali menemani Anda semuanya di Atambua siang ini. Dan tadi sudah hadir idola anak ya bersama dengan kakak Belva Martono. Nah selanjutnya ada Ardayah yang akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan di pagi kesempatan siang ini. Nah ada punya informasi untuk Anda pendengar dikutip dari rri.co.id. Ini masih terkait dengan gempa di NTT, khususnya di daerah Flores ya, yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Pendengar Pro 1 RRI, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat 200 site atau base transceiver station atau BTS mengalami gangguan di 10 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur. Ya, diketahui gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Tony Suprianto mengatakan pihaknya terus memantau kondisi jaringan sekaligus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk mempercepat pemulihan layanan. Ia juga memastikan Kemkomdigi terus melakukan pemantauan melalui PMT bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SVR, pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi. Wayan mengatakan proses pemulihan tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk keselamatan petugas yang melakukan pemeriksaan dan perbaikan jaringan. Menurut Wayan, kondisi jaringan dapat berubah setelah terjadi bencana sehingga data mengenai BTS terdampak terus diperbarui berdasarkan laporan operator dan hasil pemantauan lapangan. Dan disampaikan gangguan BTS terbanyak tercatat di Kabupaten Sika dengan 51 BTS, disusul Kabupaten Ende sebanyak 31 BTS. Sementara di Kabupaten Flores Timur sebanyak 26 BTS. Di Kabupaten Sika sebanyak 51 dari 192 BTS yang terdampak atau 26,56%. Di Kabupaten Ende mencatat 31 dari 118 BTS terdampak atau 26,27%. Pendengar demikian informasi kami sampaikan untuk Anda di mana gempa NTT Komdigi lakukan pemulihan 200 BTS yang alami gangguan. Jadi pendengar kami informasikan mungkin bagi Anda yang keluarganya berada di daerah Flores yang daerahnya terdampak bencana kemarin, mungkin di wilayah Atambua, Alor, ya TTU, Malaka, yang mau mengetahui kondisi keluarganya yang terdampak bencana tidak bisa berkomunikasi, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena gangguan BTS ini. Jadi cukup banyak yang mengalami gangguan dan ada beberapa daerah, sehingga sabar, doakan saja mereka dalam keadaan baik dan tentunya tidak terjadi lagi gempa-gempa susulan yang mengguncang wilayah Flores. Pendengar demikian informasi ini selengkapnya silakan akses di situs rri.co.id.

0: kentongan.
1: Tips menghadapi gempa, khususnya bagi Anda yang berada di gedung bertingkat. Jika berada di lantai 1 atau 2, segeralah lari keluar ruangan dan menuju titik kumpul. Jangan lari melalui lift. Saat berada di lantai 3 ke atas, sebaiknya tetap berada di ruangan. Jauhi benda-benda yang mudah roboh. Jauhi kaca dan jendela. Sembunyi di kolong meja atau kursi yang kuat. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi. Setelah gempa mereda, segera keluar ruangan melalui tangga darurat. Jangan pakai lift. Keluar dengan teratur, tidak dorong-dorongan di tangga darurat dan ikuti arahan koordinatornya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan informasi tadi pagi telah terjadi gempa dengan magnitudo yang cukup besar di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kurang lebih pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Nah, pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut, dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Dua siang ini.
1: Nah, kita punya informasi lagi untuk Anda. Kementerian Sosial mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh jajaran Kemensos bergerak sejak gempa mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Selain beras, Kemensos telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar rupiah. Menurut Gus Ipul, kehadiran Wamensos diperlukan untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan di lapangan. Kemensos juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tagana, BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan unsur penanganan lainnya. Pendengar, itu ada informasi untuk Anda. Kami sampaikan terkait Kemensos kirim 48 ton beras. Wamensos terjun langsung ke wilayah NTT di lokasi gempa. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di laman rri.co.id.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Mendengar Radio Atambua untuk Anda ya. Sesaat lagi kita akan hadirkan untuk Anda dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Usai dinamika olahraga nanti, pendengar, kita akan kembali hadir di Atambua siang ini selanjutnya dengan acara dan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami, tim Atambua siang ini.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James. Brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchu Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal

0: terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, tim mengaku senang dapat meraih kemenangan atas potensi seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Baik dalam karir saya. Markas baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega. Nah, tekanannya sangat besar, terutama ketika peluang break hasil manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya pada diri.
1: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di Grand juara Wimbledon itu tidak setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi poin pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
3: I was using whatever I had today, you know.
4: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya. Jangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
3: No, I'm not playing the best, but I'm getting there.
0: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkir Theo Arnoldi 6-4, 4-6, 4. Sementara itu, Noskova masih akan lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga. Juliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

RI, timnas Thailand berpesta saat bertandang ke Singapura pada leg semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Popmai. Thailand mengandalkan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. San Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gusteven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi. 26. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam. Dan Kapten Iwayan Dipta. Kapten Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Bandung mengawali rangkaian kompetisi dengan positif menghadapi Sabasi dalam laga persahabatan nasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Anyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3-0 kemenangan masing-masing Mariano Pera menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam. Menurut pemain 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif yang diri tim. Tapi tuan rumah kita Challenge Series 2026 di stadion yang sama dengan Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga mengenai kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pineng FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa acuhnya.
2: Tetapi pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Setelah itu, Rahmat Irianto perwakilan pelajaran penting laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Tiwi pamit undur. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pendengar Radio Tambua Kabupaten Kerinci ya, tidak hanya dikenal melalui Gunung Kerinci ya, Danau Kerinci dan hamparan kebun teh kayu aro. Nah, ternyata di balik panorama tersebut, budaya Kerinci menjadi bagian penting dari identitas masyarakat yang terus diwariskan. Kekayaan tersebut, pendengar, terlihat dari adat istiadat, kesenian, bahasa, peninggalan sejarah, hingga berbagai tradisi yang masih dijalankan masyarakat. Karena itu, perjalanan ke Kerinci tidak cukup hanya menikmati keindahan alam. Jejak kebudayaan bahkan dapat ditemukan melalui peninggalan megalitikum berupa menhir yang tersebar di sejumlah wilayah. Peninggalan tersebut menjadi pengingat bahwa kehidupan masyarakat Kerinci memiliki sejarah panjang. Sejumlah tradisi tetap mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat, pendengar, salah satunya kenduri sko yang menjadi bagian dari warisan adat masyarakat Kerinci. Ya, ini sistem kepemimpinan adat bupati juga menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial masyarakat ya. Berbagai aturan adat turut mengatur sejumlah tahapan kehidupan termasuk pertanian, pembangunan rumah hingga perkawinan. Pamong budaya lokal Ibrahim mengatakan masyarakat Kerinci memiliki aturan yang diwariskan untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Menurut Ibrahim, berbagai tradisi tersebut merupakan warisan leluhur yang perlu dijaga agar tidak terputus oleh perubahan zaman. Betul ya. Dan juga ya, menyampaikan berbagai hajatan masyarakat yang kerap disertai pertunjukan tari tradisional. Kesenian tersebut menjadi bentuk ungkapan syukur sekaligus ruang bagi generasi muda untuk mengenal warisan daerah. Pendengar, Kerinci dengan demikian memiliki modal budaya yang tidak kalah pentingnya dari kekayaan alamnya. Jadi menjaga warisan tersebut menjadi pekerjaan bersama agar tradisi tetap hidup dan dapat dikenali generasi berikutnya. Ya, itu dia pendengar, informasi kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id tentang budaya Kerinci jadi warisan yang terus dijaga.

Ya, Nohok ya, valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

0: Tambua siang ini.
1: Dan pertama itu kita akan menerbitkan satu buku bersama yang berjudul Panggil Aku Sumba. Jadi untuk festival kali ini kita mengkhususkan untuk puisi dan doa dan harapan terbesarnya melalui komunitas seni sastra budaya Sumba di tahun-tahun sebelumnya dengan dukungan banyak pihak. Ya, kami ingin untuk bukan hanya puisi, nanti juga bisa berlanjut dengan cerpen dan lain segala macam yang bentuknya membangun. Apalagi kami ingin Sumba ini diceritakan dengan baik oleh anak-anak Sumba melalui puisi dan cerpen nantinya.
2: Baik. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa judul bukunya nanti Panggil Aku Sumba, ya.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Kembali lagi datang buat siang ini dengan musik budaya, ya musik tradisional dan juga info budaya dan juga tradisi ya. Kali ini pendengar dari Ketambua, kita akan ya ketahui tentang tradisi lokal ya. Jadi tradisi lokal masyarakat pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terus lestari dengan kemasan yang lebih modern. Pendengar, Desa Arung Madang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas kembali menggelar festival Antar Acong. Ini sebuah tradisi turun-temurun yang kini dikembangkan menjadi kegiatan ajang budaya sekaligus daya tarik wisata masyarakat. Tradisi Antar Acong pada awalnya, pendengar, dikenal sebagai ritual adat yang dipercaya oleh masyarakat setempat untuk mengusir hama yang mengganggu tanaman pertanian. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membuat replika kapal kecil atau acong yang kemudian dilepaskan ke laut sebagai simbol membuang berbagai hal buruk serta gangguan yang dipercaya dapat mengancam kehidupan masyarakat khususnya saat bertani. Seiring perkembangan zaman, tradisi tersebut dikemas secara kreatif tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat di dalamnya. Festival Antar Acong kini, pendengar, menghadirkan perlombaan miniatur kapal dengan berbagai kreasi dan ketangkasan. Dalam festival ini, kapal-kapal acong buatan masyarakat diadu dalam dua kategori, yakni kategori kelajuan yang menguji keandalan, ketangkasan, navigasi, dan kecepatan perahu melaju di atas permukaan air laut pantai setempat. Ada juga kategori desain kapal paling kreatif, sehingga setiap peserta pendengar menampilkan kapal dengan beragam warna, ornamen, ukiran, hingga desain layar yang menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang menyaksikan. Ya, pendengar Radio Tambua, festival Antar Acong ini juga dinilai memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat. Jadi kehadiran warga dan pengunjung dalam kegiatan tersebut dapat membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjajakan makanan, kerajinan maupun berbagai produk khas masyarakat pesisir. Ya, pendengar, melalui pelestarian yang adaptif, Festival Antar Acong Arung ya, Festival Antar Acong Arung tidak hanya menjadi ruang untuk mempertahankan warisan leluhur, tetapi Festival Antar Acong Arung Madang juga berkembang sebagai atraksi budaya yang memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata di Kabupaten Sambas. Iya, itu dia pendengar, ada sampaikan untuk Anda dan memperkenalkan kepada Anda tradisi Antar Acong Sambas ya. Tampil modern namun budayanya tetap terjaga. Informasi ini dan informasi lainnya Anda dapat baca di portal berita online kami rri.co.id. Biar semakin lengkap ya dengan informasi dari masyarakat Sambas tadi, kita hadirkan lagu Kalimantan Barat, Asam Pedas.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah sehat.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Peran dari masing-masing ini seperti apa ini?
2: Ya, jadi contoh begini ya. Vector ini dia dia yang raja sudah atur untuk dia memiliki satu wilayah. Jadi sebenarnya raja ini tinggal kasih tahu dia mau tinggal di Amfang Vector A. Dia kasih tahu Vectornya dengan dia punya amnuf kapal suku. Meta mau tinggal di ini kebun contoh.
1: Iya.
2: Nanti yang dia atur semua. Jadi semua itu sudah kasih peranan, peran penting di situ. Begitu.
1: Oke.
2: Misalnya mau tinggal di Amfang Timur, tinggal betul sampaikan ke Vector sana. Dan betul mau tinggal mau bikin kebun atau bikin rumah, tinggal kasih tahu.
1: Oke, baik. Dan kalau untuk ikrarnya begitu, sumpahnya begitu. Oke. Contohnya Beta sudah dipilih sebagai seorang raja ataupun Bapak sudah dipilih sebagai seorang raja ya, Raja Amfoang ya. Mungkin ada janji begitu, sumpah begitu atau ikrar yang harus diucapkan oleh raja saat proses penobatan dan supaya bisa meyakinkan masyarakat. Oke, ini dia yang kotong pilih.
2: Ya, sebenarnya masyarakat adat Amfang sudah tahu dari dulu. Dan sebenarnya kalimat-kalimat itu sudah diajarkan dari awal. Turun-temurun sudah tahu.
1: Iya.
2: Nah, sehingga tiap perlu itu, cuma yang disampaikan oleh luhur, siapapun yang memimpin jadi raja di Amfang, itu harus tidak boleh kasar dengan masyarakat adatnya. Kemudian menjaga mereka. Dulu harus bikin kebun kasih atau segala macam dulu ya. Sekarang kan gitu. Tapi intinya seperti itu.

Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Bumi Pancasila Kilimutu, hari ini pendengar, Anda bersama saya, Femi Sari Ora, dan juga salah seorang pengamat budaya Endelio, Bapak Petrus V. Kami akan berbincang mengenai peninggalan megalitikum dari kampung adat Wolotopo. Bapak Petrus, apa kabar?
1: Femi, baik, salam sehat selalu dari kampung adat Wolotopo.
0: Baik.
1: Oke, baik.
0: Nah, Bapak Petrus, ketika kita bicara tentang peninggalan megalitikum yang ada di kampung adat Wolotopo, bisa dijelaskan seperti apa nih peninggalan megalitikum yang ada di sana?
1: Wolotopo adalah sebuah kampung tua yang kurang lebih ya 500 tahun lalu pernah ada. Jadi, berdasarkan peninggalan-peninggalan dari leluhur kami masih terpelihara baik hingga saat ini. Kali ini terbukti dengan berapa banyak itu peradaban yang masih menggunakan batu, atau dengan bahasa kerennya sekarang adalah megalitikum, baik di dalam rumah-rumah adat, di tempat-tempat pemujaan seperti Tubuh Musu, baik juga kuburan-kuburan tua seperti yang masih terpelihara baik hingga saat ini. Sehingga kampung Wolotopo pernah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan sebagai kampung megalitikum pada zamannya. Hingga pada saat sekarang kita masih memeliharanya.
0: Baik, nah Bapak Petrus, untuk peninggalan megalitikum ini memang beradanya di tengah-tengah kampung Wolotopo atau tersebar di beberapa tempat yang ada di kampung Wolotopo?
1: Untuk kampung megalitikum sendiri, dia ada di dalam kawasan kampung Wolotopo. Jadi kampung adat Wolotopo itu sekarang masih meninggalkan 3 rumah suku besar, yaitu rumah suku Atarobo, rumah suku Sausue, dengan Sao Atalaki. Itu yang masih terpelihara dengan baik. Lalu, berkaitan megalitikum, kita mulai dari dalam rumah ya. Dalam rumah suku Atarobo, atau suku-suku semua, itu di dalam mengenal Licamboko Telu, yang artinya 3 batu tungku, itu sudah diwariskan dari sejak zaman leluhur, sehingga tungku-tungku api di dalam rumah-rumah adat pun selalu 3 buah. Tempat untuk memasak, tempat pokoknya segala aktivitas menyangkut 3 unsur udara, air, dan api ada di dalam wajah atau yang dikatakan Licamboko Telu. Lalu di situ simbol persatuan, selain sumber kehidupan, bahwa simbol persatuan kita harus bagaimana setelah sumber kehidupan ada, kita harus bekerja sama, saling menopang. Jadi menjadi batu penyangga, itu filosofi kami orang Lio teristimewa di Wolotopo. Lalu megalitikum, kita bicara tentang bebatuan dan lain-lain. Itu leluhur kami sudah 500-an tahun lalu sudah mewariskan kami tentang arti sebuah nilai kegotong royong. Gotong royong, persatuan dan kesatuan. Tadi dari dalam rumah, sekarang kita keluar rumah. Di rumah besar adat saya, di depan suku saya, suku Atarobo itu, ada kuburan-kuburan besar. Kuburan batu besar-besar. Itu Ibu Femi membayangkan ya, batu yang begitu besar, berton-ton beratnya, bagaimana nenek moyang kita dahulu memakai teknologi apa, bisa mengangkat dan dijadikan kuburan. Itu nilai-nilai itulah yang zaman ini orang terus pertanyakan, menggali teknologi apa sih dan berapa lama sih, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk supaya batu itu bisa sampai di kampung. Karena itu batu-batu pilihan yang besar-besar. Nanti kalau sempat ke Wolotopo, di sana bisa dilihat langsung. Lalu dalam membutuhkan satu kubur itu bukan cuma satu batu mesbah itu, tapi sisi kiri kanan, utara selatannya, penyangganya. Jadi begitu banyak leluhur menggunakan batu. Lalu selain itu juga batu juga sebelum mengenal besi, di Wolotopo juga masih menggunakan batu. Jadi dari batu bisa menimbulkan api gesekan. Dari batu kita bisa mengasah sesuatu yang kumpul menjadi tajam. Nah itu begitu apa banyaknya peninggalan-peninggalan purba, peninggalan-peninggalan leluhur kami yang memakai batu.
0: Oke. Jadi memang ini di setiap tiga suku besar ya Bapak Petrus yang ada di Kampung Adat Molotopo ini masing-masing mempunyai batu sendiri atau terpusat pada satu rumah adat besar nih?
1: Masing-masing punya sendiri-sendiri. Maksud saya tiga suku besar itu yang masih terpelihara sekarang ya. Sedangkan Molotopo sendiri kurang lebih mempunyai saoria tenda bewa itu hampir 7. Tetapi yang masih terpelihara sampai sekarang 3. Dan itu untuk dalam rumah itu pasti sendiri-sendiri. Sebagai sumber kehidupan itu. Dan tentu setiap suku dia mempunyai nilai yang ditanamkan sendiri-sendiri juga. Tergantung asal usul dari suku itu sendiri. Nah, saya berbicara dalam konteks suku saya ya. Suku Asaroba Wolotopo merupakan suku asal usul yang dalam bahasa Lio dikatakan suku Olanggoro, artinya orang yang datang, manusia pertama yang datang ke Molotopo. Jadi dia melewati 7 kampung baru mendapat kampung Molotopo. Lalu dari megalitikum bukan sudah sampai ke kuburan. Kalau dari tempat di kedakannya pusat peradaban semua suku. Jadi semua suku itu dia punya pusat penyembahan kebesaran ada di kedakannya, itu tempat pemujaan seluruh suku, seluruh anak Kalofai Walu di sana. Nah, di tengah-tengah kedakannya itu menggunakan juga itu yang namanya tubuh musuh. Itu batu menjulang, batu pokonan perkasa itu menimbulkan ya kekuatan, kejantanan, kehebatan seperti orang ya kalau di Indonesia seperti ada Monas ya, filosofi kita di Molotopo itu secara seluruh kita punya tubuh musuh di tengah berdiri sebatu kokoh tegak lurus. Itu banyak sekali arti filosofi. Tergantung orang mau memakainya atau mau memaknainya seperti apa, dari sudut pandang apa. Nah, saya sebagai pemerhati budaya, bapak saya seorang budayawan, ketika kami memberi penjelasan kepada semua orang yang meminta kami sebagai narasumber bagaimana ada peradaban kampung adat kampung megalitikum, kami melihat dari basic orang itu yang bertanya mau ilmunya apa, yang mau spesialis dari yang bertanya, karena adat dan budaya Lio ini sangat luas arti dan makna yang diwariskan oleh leluhur. Satu simbol bisa diartikan berbagai macam sudut pandang dan ilmu. Misalnya ketika orang menanyakan tentang apa sih arti batu, nah kalau ke dalam rumah artinya sudah saya jelaskan. Kalau sudah di tubuh musuh itu bermacam-macam, bisa juga simbol kekuatan, tegap gagah seorang jantan lelaki perkasa. Bisa juga kalau dari aspek budaya ya tempat taruh sesajen, taruh ini. Bisa juga yang terbentuk seperti altar misbah. Nah, itu tempat taruh sesajen, penyembahan kita kepada alam, kepada tanah waktu, silvono, leluhur kita. Ya, itu ada. Jadi, Bu Femi, ketika kita berbicara tentang megalitikum, peninggalan purbakala di Wonosobo, banyak sekali arti, banyak sekali yang mau kita dapat, mau kita gali. Mau dari sisi arsitektur, oke, mau dari sisi penelitian tentang simbol kesehatan atau ahli-ahli psikologi lainnya, itu semua ada di sana.
0: Oke.
1: Itu.
0: Baik. Jadi memang dari 500 tahun yang lalu sampai dengan saat ini batunya tidak berubah nih, Bapak Petrus ya. Dari fungsinya, dari filosofinya, bahkan juga dari bentuknya nih, Bapak Petrus.
1: Iya, iya. Oke. Okay. Terpelihara dengan baik dan tidak boleh berubah. Kita harus sebagai generasi harus melestarikan.
0: Oke. Begitu. Baik. Nah, Bapak Petrus, untuk fungsinya sendiri dari batu-batu kubur ini, kemudian ada yang berbentuk mesbah, ada yang juga seperti disampaikan sumber kehidupan ketika batu tersebut berada di dalam rumah. Nah, ini memang hanya digunakan pada saat pesta-pesta adat, saat menggua, ataukah tergantung dengan kebutuhan ini, Pak Petrus?
1: Ini fungsi-fungsinya itu tergantung. Kalau dalam rumah itu setiap hari itu sudah ya pengganti komfort tadi. Lalu untuk di kuburan-kuburan tua itu sekarang dengan kemajuan teknologi, perkembangan pariwisata dan lain-lain, kita sudah buka untuk umum.
0: Okay.
1: Jadi wisatawan boleh berkunjung ke sana. Tetapi kalau yang namanya di tempat kedatangan tubuh musuh, itu yang khusus pada saat-saat gua, pada saat-saat tertentu baru boleh ke puncak itu. Tetapi kalau di sekitarnya boleh. Saya juga banyak wisatawan yang ke sana, saya dampingi langsung, saya menjelaskan ke mereka.

0: itu boleh semua orang, tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat pengunduran musala Kipu. Jadi hanya musala Kipu itu yang dikuburkan di tengah tubuh musuh itu. Kemudian pada ritual-ritual kemah kedah, kubu kedah, artinya kedah itu apa, rumah. Nah, ketika dia mulai rusak, mulai lapuk, kedah mulai mevu, mulai mata, kata Leo. Nah, itu butuh rehab. Nah, untuk memasuki sana, tentu musalaki harus membuat ritual pukul gong, lalu diumumkan kepada anak kaifar, anak kalufai walu, masyarakat seluruhnya, sekarang kita boleh memasuki tempat ini untuk merenovasi tempat-tempat itu. Dan yang bertugas itu masyarakat khusus, masyarakat pekerja, mereka yang memerintahkan baru boleh. Kalau tidak, nanti kena denda adat. Gitu.
1: Berlaku itu pantangan-pantangannya di Bapak Petrus yang harus dipatuhi. Ada aturan-aturannya.
0: Ada aturan-aturan untuk khusus di kedakannya, di tubuh musuh tadi.
1: Okay.
0: Tapi kalau yang di Mejali, yang biasa dikunjungi orang, itu setiap hari ada kunjungan.
1: Okay. Baik, Bapak Petrus, terima kasih untuk informasinya terkait dengan peninggalan megalitikum di kampung adat Wonotopo. Tentu ini menjadi kebanggaan dari masyarakat Wonotopo dan Kabupaten ND pada umumnya, Bapak Petrus ya. Semoga masyarakat dan generasi muda terus bisa menjaga dan melestarikan budaya ini. Terima kasih, Bapak Petrus.
0: Terima kasih, Bu Femi. Salam sehat selalu.
1: Dari Kabupaten ND.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Pendengar, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan JUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan.
3: DPR meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai. KPK mendalami pemberian uang kepada pihak Kemenhub dalam perkara korupsi di Kuansing. Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Anggota Komisi 2 DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai untuk mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan...
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
4: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
5: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
4: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usai memeriksa Ketua DPRD Kuansing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan, serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di Kuansing. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. 4 saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kuansing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kuansing periode 2024-2025 Fahdiansyah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan JUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian memberikan sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
6: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai 12 ribu dolar Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
0: Pak Juprizal, izin Pak, sedikit aja Pak. Pak, sedikit aja Pak. Apa pemeriksaan hari ini terkait apa Pak?
7: Sedikit aja Pak, sedikit aja. Gimana Pak, yang benar? Apa aja Pak, apa aja Pak.
0: Dan pengembalian uang itu Pak, seperti apa Pak?
7: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
0: Belum, apa ada sama penyelenggara saja Pak? Ya. Sama Bapak kan Bapak jarang-jarang
7: kesini. Apa kan Bapak yang diperiksa?
6: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12 ribu dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12 ribu dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhub dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herul Mampu 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
9: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
8: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
10: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau 20% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin. Tapi ruang tentunya itu muka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
8: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Farida Husnia menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan, rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
12: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di Kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
11: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
13: Program Studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
11: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
14: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat. Dan
15: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujatmiko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
14: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional, sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
15: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, Hingga Agustus 2026, terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
16: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
15: Pihaknya berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste, melaksanakan pesta rakyat untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti ratusan masyarakat dengan berbagai perlombaan. Febi Leolede menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Timor Leste melaksanakan kegiatan pesta rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu pagi di halaman KBRI Dili tersebut tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan disiapkan panitia. Pesta rakyat diisi dengan beragam aktivitas mulai dari senam jantung sehat, line dance, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kuasa usaha KBRI di Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan pesta rakyat merupakan bagian penting dari rangkaian semarak kemerdekaan di Dili Timor Leste sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Dikatakan perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial tetapi juga melalui kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan bersama-sama merayakan momentum kemerdekaan Indonesia.
18: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili diselenggarakan pesta rakyat untuk masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di seluruh Timor Leste. Pesta rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan ini tentunya merupakan rasa syukur dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di mana masyarakat bisa bersukaria menikmati lomba-lomba, kemudian kita juga menyediakan berbagai macam door prize. Juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsorship yang berpartisipasi untuk terselenggaranya pesta rakyat ini. Saya berharap pesta rakyat ini bisa berjalan dengan lancar karena ini merupakan tradisi rakyat Indonesia di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk itu tradisi yang ada di kampung, kita bawa ke seluruh dunia termasuk di Timor Leste.
17: Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Salah seorang masyarakat, Heriati Pandiangan, yang turut ambil bagian dalam pesta rakyat tersebut, mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Menurutnya, suasana kebersamaan yang tercipta membuat perayaan kemerdekaan di Dili Timor Leste terasa semakin meriah. Pihaknya pun berharap dengan semarak kemerdekaan, Indonesia semakin maju dan berkembang.
19: Meriah sekali, saya lihat banyak yang berpres hadiahnya. Saya bangga walaupun usia kita udah lanjut ya, tapi kita bangga memeriahkan untuk hadiah 17 Agustus. Suasana 81 semakin maju untuk kedepannya. Untuk KBRI di Timor Leste.
17: Pesta rakyat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Semangat kemerdekaan diwujudkan tidak hanya melalui upacara, tetapi juga lewat kegiatan yang mempertemukan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste selanjutnya akan dilaksanakan upacara yang akan berlangsung di halaman KBRI Dili sebagai puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Haudri, mengungkapkan Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia melalui komitmen Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau SIPA. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: The preferential trade agreement between Pakistan and Indonesia.
21: Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Hal itu diungkapkan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, pada perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Pakistan Jumat malam di Jakarta. Zahid mengatakan hubungan ekonomi Indonesia dan Pakistan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Salah satunya melalui peningkatan kerjasama perdagangan yang saat ini berada dalam kerangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement atau PTA untuk menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA.
22: Dan Anda akan segera melihat perjanjian perdagangan preferensial antara Pakistan dan Indonesia berkembang menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA antara kedua negara. Di Indonesia, kita melihat para pedagang tembaga terbesar berasal dari Pakistan.
21: Perdagangan RI Diaroro Esti Widya Putri pada kesempatan yang sama mengungkapkan, Pakistan merupakan mitra ekonomi penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral pada 2025 mencapai sekitar 4,26 miliar dolar Amerika yang naik 2,9% dibanding 2024.
23: Ekspor Indonesia ke Pakistan mencapai sekitar 4,11 miliar dolar Amerika, sedangkan impor Indonesia dari Pakistan mencapai sekitar 153 juta dolar Amerika. Angka-angka tersebut tidak hanya menunjukkan kuatnya kemitraan ekonomi kita, tetapi juga membuka pintu bagi banyak peluang yang masih belum dimanfaatkan dan masih dapat dikembangkan.
21: Sementara kerjasama ekonomi halal juga disebut berpotensi untuk dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan, di mana Pakistan memiliki sekitar 250 juta penduduk, sedangkan Indonesia sekitar 280 juta jika digabungkan. Jumlah penduduk kedua negara mencapai lebih dari 1/4 populasi muslim dunia. Dari Jakarta, Reto Mendesari, P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz setelah menjalani perundingan teknis selama beberapa pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, mengatakan, Iran dan Oman sebagai dua negara pesisir yang berbatasan dengan jalur strategis Selat Hormuz, telah melakukan perundingan intensif selama 3 bulan. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Indonesia Women's League menjadi jalan bagi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui kompetisi berkala. Niar Abdul Itiloli menyampaikan informasi selengkapnya.
24: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tahun ini.

tidak mungkin pembangunan tim nasional itu tanpa pembangunan kompetisi grassroots yang sudah kita lakukan berapa tahun ke depan. Dan tidak mungkin liga ini bisa berjalan kalau tidak ada pembangunan talenta pool sehingga jumlah pemainnya cukup untuk dilakukan secara profesionalisme untuk klub-klub yang akan melakukan kompetisi tersebut.

0: Menurut Vivin, ini adalah cara yang baik untuk membangun mentalitas bermain calon pemain timnas masa depan.
1: Saya yakin dan percaya bahwa dengan liga yang berjalan secara konsisten, mentalitas kompetisi dari masing-masing pemain akan makin diasah. Kesempatan pemain-pemain yang tadinya belum bisa main di timnas dengan diasah di kompetisi yang dikemas baik oleh PT LIB, saya yakin itu akan menambah jam terbang, menambah skills, dan tentunya kepercayaan diri untuk mereka berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi.
0: UEL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. UEL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Romo Yoris S.I.R.I. PR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia, untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Matahari panas bersinar terang, duduk di bawah pohon kamboja. Hati tenang, pikiran pun senang. Mari berdondang di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, pendengar setia Radio Tambo di mana saja berada. Saatnya kita berdendang di Prodangdut untuk edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah siapkan lagu ya, lagu-lagu dangdut tentunya yang bisa Anda request di kesempatan siang ini. Di sesi pertama dan sesi kedua, lagunya sudah kita siapkan untuk Anda. Nah, saya sampaikan dulu lagu-lagu yang sudah disiapkan. Tapi sebelumnya ada menyapa untuk Anda yang lagi stay tune bersama kami di 91,5 MHz Radio Tambua. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan juga yang tidak kalah setia yang lagi pantau lewat streaming kami rri.co.id di mana saja, serta lagi pantau di RRI Digital. Terima kasih Anda selalu setia dengan kami. Oke, kami sampaikan untuk Anda lagu-lagu yang disiapkan. Lagu dangdut Alikan dan Leni Asita, Osahiba. Nomor 2 Duo Samangka, Mantul Mantul. 3 Ayu Ting Ting Sambalado. 4 Baby Seksiola, Cinta Gila. 5 Cici Paramidah, Wulan Merindu. 6 Delia Alena, Lupa Pulang. 7 Gladys, Hubungi Aku. Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Imam S. Arifin, Senandung Rembulan. Itu nomor 9, dan nomor 10 Ike Nurjana, Terlena. Ada almarhum Julia Perez dengan lagunya Merana ya. Di nomor 11, 12 Kitty Nurbaiti, Kontrakan 100.000 pintu ya, bukan 100 tapi 1000 pintu. Mega Mustika, Bukan Yang Pertama. Dan yang terakhir Megi Dias, Konco Mesra. Oke, ditunggu partisipasi Anda semuanya di line telepon, SMS dan juga WhatsApp serta voice note 08124601-0202 dan di Facebook RRI Tambua. Oke, saatnya kita sambut penelpon yang pertama di Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Mbak Arda. Selamat berhari Minggu. Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih Maina. Ya, mudah-mudahan sehat di hari Minggu ini.
2: Puji Tuhan, Maina bersama keluarga sehat walafiat, saudaraku, cuacanya juga cerah ceria berangin.
1: Oi, berangin, secerah hati orang yang bicara, secerah pikiran ya, orang yang lagi bicara.
2: Lagunya nomor 3 Mbak Arda.
1: Oke, lagu nomor 3 itu dari Ayu Ting Ting Sambalado.
2: Iya. Sementara sarapan
1: ini. Ini sarapan, kau makan siang? Ini sejam begini masih sarapan?
2: Iya, makan siang sayang, karena tadi ada kesibukan sedikit Mbak Arda.
1: Oke, siap. Maina, mau salamnya untuk siapa ini?
2: Oke, salam yang pertama buat Mbak Arda yang lagi bertugas di studio bersama Bung Operator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada. Diucapkan selamat berhari Minggu. Salam hangat, salam kasih, dan salam damai dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua.
1: Iya.
2: Nah, salam yang berikut ada Fen Tireni di Ayu Tupas, ada Bung Fidi di Soe, ada Bung Adi di Bengkuobe, ada John di Soe, ada Bang Putra Tengah di Soe, ada juga Iga di Soko, ada Bung Dusi di Keluarga, ada terutama Nabi Putin di kampungan yang ada di dan semua keluarga Pesa yang ada di Putin dari ujung ke ujung. Kita selamat siang menjelang sore, tetap semangat dan salam merdeka.
1: Oke.
2: Ada keluarga kita juga yang ada di Elit, di sana keluarga Neon Said, keluarga Banu, keluarga Taik. Nah, semuanya diucapkan selamat siang dan selamat menunaikan pekerjaan yang sementara mereka bekerja rumah orang tua. Semoga dalam pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan Yesus memberkati dan saya berdoa.
1: Oke, baik.
2: Nah, salam yang berikut Bung Papi Fernandes, Bang Yeri, Bang Marcel, ada Putra Mus. Putra Mus, Maina mengucapkan ikut berbangsungkawa yang sedalam-dalam atas meninggalnya saudara-saudara kita waktu gempa bumi kemarin. Semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan buat keluarga yang ditinggalkan mendapat pengharapan, penghiburan dan kekuatan serta kesehatan baik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, semoga badai cepat berlalu dan Tuhan Yesus selalu memberkati.
1: Okay.
2: Ada Bella Pusita, ya, ada Marina, ada Bapak Tenar Kenai, ada Bung Nara, ada Mon Agus, Mon Metan, Mon Doni Carmo, ada juga Bapak Damos, Bidang Gawayatnya, Bung Ormes, ada Bapak, ada Mon Bento, ada Bapak Udi, Bapak Janu, ada juga Bapak Tiro, dari Bang Suami, di sana juga ada Bapak Gusimis, satu titulah, dari Bapak Selamat Tuhan, Selamat hari Minggu, dan Salam Merdeka.
1: Okay.
2: Ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Tiara, mm-hmm, ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, Bapak Usia Senubat Ponis,
1: pokoknya
2: dan buat semua sedang lagi pantau pada hari ini, siang ini, dia ucapkan selamat siang, selamat berhari Minggu, dan Salam Merdeka.
1: Okay.
2: Buat Barga, tetap semangat, dan selalu memberkati, pemati hati di jalan, jangan lupa bahagia, titik salam buat keluarga di rumah. Akhir kata mainan tetapkan, sekali merdeka tetap merdeka dan merdeka.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Maina. Baiklah, dari Maina di Niki-Niki, lagunya ditunggu ya. Selanjutnya kita sapa lagi. Halo Prodangdu, selamat siang.
3: Siang menjelang sore Kak Arda, apa kabar? Hari Minggu sehat toh?
1: Yang pasti selalu sehat ya.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sehat, tidak mungkin bekerja ya. Kalau sehat dulu baru bekerja.
3: Terima kasih, alhamdulillah.
1: Iya, gimana? Mau request lagu atau mau salam-salam nih?
3: Kata kakak ada bukan yang pertama.
1: Oke.
3: Okay. Bukan yang pertama kah?
1: Iya.
3: Waktunya enggak ada, sudah spesial buat kalian ya. Pulang hati-hati, salam buat keluarga di rumah. Ada yang cantik yang tidak sombong, selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat siang ya. Siang untuk Mas Edi. Dari Mas Edi di Betun ya. Lagunya nomor 13 Mega Mustika ya, bukan yang pertama. Baiklah, ditunggu bukan yang pertama, nanti kita hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita sapa dulu. Halo Prodangdo, selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore Kak Arda, Prodangdu pada lagi.
1: Oke, Nona TTS nih ya.
2: Ya Kak
1: Vero. Baik, apa kabar Kak Vero dari TTS?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kak.
1: Baik, syukur, luar biasa ya semangatnya, semangat kemerdekaan. Oke, mau request lagu apa ini Kak Vero?
2: Asam di gunung, garam di laut.
1: Oh, Nasutra, ya. Oke, kalau begitu nah salam untuk siapa? Mentang-mentang dong di soy asam banyak, saya dong asam di gunung, garam di laut. Soy itu lengkap, ya ada asam, ada laut di Kolbano. Baiklah, Kak, salam untuk siapa ini?
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak ada yang bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat hati di jalan.
1: Iya.
2: Ya, terus buat istri kalau biaya kita, buat istri luar jadi istri yang lewat, sama ini apa saya pun selalu salam dengan
1: aku,
2: salam dari istri keluarga. Terus ada kata Yusun Kasih di sini, Mama Yusun di Enlasi, Bapak Yusun di Soe, ada Bung Tudin yang aku sepuluh jadi Fasilan, Mama Androk di Ayosane, ada Kakak John di Ayosane juga, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Tano, Sitra Sitter, Kakak Sirosa, Bung Tia di Sinasun, Ibu Dirsi Banak Sanu sepuluh jadi Kiatatan, ada Kakak Ayu, ada dari Timur Leste, Pak Mamatrun, Pak Yuda, Pak Yuri, Ibu Miru, Mas Yudi, Pak Dema, Bapak Tete, Bapak Ope, Pak Umar, Bapak Tati Fernandes, Pak Ope, Pak Guru, Bapak Tendur Genesi, Ara, Pak Madarbo, Pak Madena, Bang Hati, Bang Lur, Pak Tena, Pak Pusir, Pak Tena, kota, ada kata-kata biar jadi malgana.
1: Lihat.
2: Untuk

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi,

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua Pro Dangdut. Dangdut adalah itahotu. Kita semua terima kasih untuk Kak Arda yang sudah temani Anda dari jam 10 tadi sampai dengan saat ini, dan dari Star Pro Dangdut di pukul 14.30. Saatnya saya yang lanjutkan program Pro Dangdut bersama Anda. Dan kebersamaan kita di edisi sore ini akan sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita masih punya beberapa lagu yang belum di request. Yang pertama ada Alikan, Osahiba, Dua Semangka, Semangka Mantul-Mantul. Kemudian Baby Seksi Olah Cinta Gila, Cici Paramida, Wulan Merindu. Enam ada Delia Alena, Lupa Pulang. Yang ketujuh ada Gladys, Hubungi Aku. Kemudian ke-9 Imam S. Arifin Senandung Rembulan, 10 Ike Nurjana Terlena, 11 Julia Perez Merana, 12 ada Kitty Nurbaiti Kontrakan 1000 Pintu, dan 14 ada Megi Dias Konco Mesra. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita persilahkan di 081246010202. Kami tunggu partisipasinya sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baru 3 lagu yang kami siapkan, mana sudah di request, tetapi sisanya masih ada 11 lagu yang masih tersedia. Kami persilahkan.

0: Atambua sore ini.
1: Atambua sore ini.
0: Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan Indonesia Cerdas,

dengarkan Hatam Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Hatam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahiran. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahiran, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami kembali lagi pendengar untuk mengajak Anda bergabung ya di 0812460102 sampai dengan selesai program Pro Dangdut ini di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu 35 menit. Masih ada 8 lagu yang boleh Anda request. Dan karena itu kami kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin bergabung, kita persilahkan. Yang ingin telepon, ingin WA, ingin kirim pesan suara, kirim pesan singkat, kita persilahkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini tepatnya di tanggal 16 Agustus 2026. Program yang paling banyak pendengar.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Hablando. Prodangdut, dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda sekalian yang gabung di siang hari ini. Oke, ada Kak Andre Bas ya yang sudah gabung, ingin dengarkan lagunya Ayu Ting Ting, Sambalado. Oke, langsung saya kasih, tidak ditunda-tunda lagi, lagu dari Ayu Ting Ting, Sambalado. Baik, perasaan lagu Ayu Ting Ting, Sambalado itu sudah dihadirkan ya tadi sama Kak Arda ya. Oke, Mega Mustika Bukan yang pertama juga sudah kami hadirkan. Ona Sutra Asam di Gunung Garam di Laut juga sudah kami hadirkan. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung di sore ini. Saya masih menanti lagi yang ingin bergabung di 0812 4601 0202. Mulai dari saat ini sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada Mas Rian dengan KPK, dan masih ada lagi beberapa lagu asik yang harus saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Boleh yang ingin bergabung, sekali lagi 0812 4601 0202, Anda boleh gabung bersama kami di sore ini. Ya, WhatsApp, SMS boleh selain telepon. Kami tunggu partisipasi Anda mulai dari saat ini sampai dengan pukul 16, yang artinya kita masih punya waktu 20 menit ke depan di program Prodangdut. Dangdut adalah kita-kita. Dangdut yang menyenangkan, dangdut yang menghibur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

Pendengar Persatu RRI Atombo, kami update informasi lain ke ruang dengar Anda. Seperti ya kami lansir dari rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan 8 langkah strategis untuk menangani dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT. Ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ya dalam arahannya pada rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah setempat. Yang akan dilakukan ada beberapa tahap yang sudah ditetapkan untuk penanganan gempa yang ada. Yang pertama yang akan dilakukan sesuai dengan arahan Kepala BNPB, yaitu pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak diminta segera menetapkan status darurat bencana secara resmi. Kemudian penetapan status darurat ini diperlukan untuk mempercepat dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat secara maksimal. Dan langkah kedua, BNPB meminta pemerintah daerah segera membentuk posko satuan tugas tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Dan juga langkah ketiga, membentuk posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere untuk penanganannya. Dan langkah keempat itu BNPB meminta membuka posko logistik nasional di Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk mendukung distribusi bantuan menuju Flores secara tepat. Dan langkah kelima, BNPB menginstruksikan Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan bersama TNI, Polri, serta relawan setempat. Ini yang diinginkan agar operasi segera ditetapkan dengan secepat mungkin. Sementara itu, langkah selanjutnya, langkah ke-8, BNPB akan mengoperasikan media center demi menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara rutin kepada masyarakat secara luas setiap hari. Ini akan diupdate kapanpun selama sehari. Dalam hal ini untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang tentu sangat menginginkan update informasi terkini

Esensi buku, It Ends With Us, karya Colleen Hoover. It Ends With Us mungkin adalah buku paling personal, berani dan juga menyakitkan yang pernah ditulis oleh Colleen Hoover. Bagi Anda yang sudah pernah membaca atau sekedar mendengar ulasan tentang It Ends With Us, pasti sudah mengetahui bahwa konflik dalam novel It Ends With Us adalah relationship abuse atau KDRT. Dengan topik yang sensitif, Colleen Hoover mampu menunjukkan kepada kita tentang perjuangan yang rumit untuk keluar dari hubungan yang penuh dengan kekerasan. Bagaimana sebuah jejak hidup ternyata membentuk suatu pola yang sulit terputus. Lily Bloom mengira bahwa dengan melihat apa yang ayahnya perbuat semasa hidupnya kepada sang ibu dan dirinya, akan menjauhkannya dari hubungan yang toksik. Namun, ternyata ia salah ketika ia jatuh cinta kepada seseorang. Riley, cinta penuh kebahagiaan yang ia pikir akan ia rasakan selamanya, tiba-tiba berubah menjadi malapetaka bagi dirinya. Melalui perjuangan Lily dalam It Ends With Us, kita bisa melihat bagaimana mencintai orang yang menyakiti kita dalam bentuk siksaan yang lebih besar daripada kekerasan fisik itu sendiri. Penggambaran brutal kekerasan yang dilakukan Riley serta konflik batin yang dirasakan Lily dan diikuti pendekatan yang terasa nyata, sudah dipastikan kita akan merasakan gejolak emosi yang menyayat hati. Walaupun demikian, It Ends With Us juga menyuguhkan kita dengan percikan-percikan romansa Lily dengan Atlas. Kisah klasik cinta lama yang bersemi kembali mampu membuat kita merasa hangat dan memiliki harapan untuk Lily agar bisa keluar dari racun yang menyelubungi hidupnya. Novel It Ends With Us mungkin bisa dikatakan menjadi salah satu dobrakan dalam bentuk karya fiksi yang bisa menyadarkan society akan pentingnya bangkit dan keluar dari hubungan kekerasan yang menyakitkan. Kisah Lily yang harus menemukan dirinya lagi dan memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Riley serta memutus pola yang sudah tercipta bahkan dari sebelum ia lahir mampu memberikan dorongan dan semangat kepada orang-orang yang terikat hubungan toksik. Esensi buku It Ends With Us karya Colleen Hoover dari RRI untuk Indonesia.

0: Jam. Cewek.
1: Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Ku mate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Masa kalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su,

Pendengar Persatu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan 8 selain 8 langkah strategis yang tadi kami sampaikan, pemerintah juga memastikan bergerak cepat mengaktifkan posko penanggulangan bencana alam di NTT. Posko ini mempercepat penanganan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Kepala BNPB Suharyono mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi sebagai langkah memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak. Aktivasi posko dimaksud nantinya membuat berbagai mekanisme penanggulangan bencana dapat segera dijalankan secara terkoordinasi.

Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Spiritual, kemudian emosional, sosial, intelektual, sampai dengan fisik. Dan kita plus sekarang AI. Itu artinya kalau lengkap itu ada pada diri seorang, integritas terbangun, spiritualnya, emosionalnya, sosialnya, intelektualnya, fisiknya, bahkan sampai dengan kecerdasan buatannya itu yang mendukung integritas. Nah, kita lihat dharma yang ke-10 tadi yang Bung Epi tanyakan, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kenapa pikiran lebih dulu? Karena pikiran itu yang mengubah dunia, pikiran itu yang mengubah karakter. Seteguh apapun dia, tadi Adik Gloria mengatakan itu pengaruh perilaku sosial. Kita di Pramuka ada seperti ini, ada lagunya begini Bung Epi, kakak jadi teladan, adik tiru kakak. Kalau kakaknya korupsi, nanti adiknya pasti korupsi. Kalau kakaknya tolak korupsi, berintegritas, adiknya pasti berintegritas. Nah, ini kita tanamkan. Itu memang kalau menurut saya hal pertama sesuai dengan kurikulum kita. Spiritual itu menjadi dasar.

0: trauma, mahal trauma.
1: Ah, tidak apa-apa, nak.
0: Allah masuk trauma, mahal trauma.
2: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil Papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
3: Siang, Bang.
4: Siang. Bagaimana?
3: Mau ketemu Brigadir Rahel, Bang.
4: Oh, dia ada di ruangan. Kau tahu dia di ruangan di belakang, toh?
3: Iya.
4: Oh, ya sudah. Silakan.
3: Pagi, Bu.
5: Bu, kakak, mari silakan masuk.
2: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar, tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
5: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah ada dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak? Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal. Setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
2: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
6: Prima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus. Itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya, oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini Kalau tidak didampingi, itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog, ya, khusus untuk anak. Sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten, tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik, ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es, yang tampak yang sedikit yang kami tahu. Sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
7: Pasien selanjutnya.
2: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa. Bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin. Karena seumur hidup, catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat, bantu pulihkan korban.
5: Yang pasti kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu, anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian, dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri, tetapi

0: Menjadi pendengar yang baik itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar, katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Dan itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan, ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Analopo.

0: pasarán y dedican a ti y a Cuban. En la escuela y ante la distinción de donde usurgan, me llevan un tanto en revitalización y a mí yo pediré es en bien y creen para las Cuban, es en bien y creen para Cuban, es en bien y creen de que Cuban, dan es en bien y creen de que Cuban, dan es en bien y creen de que Cuban.
1: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi, revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi, saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah kami kunjungi, saya pastikan mereka pasti datang.

0: dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Karena itu pendidikan politik dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Hamsa Walakada menilai pendidikan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Menurutnya, sekolah, perguruan tinggi, keluarga hingga organisasi masyarakat harus ikut membangun kesadaran demokrasi generasi muda. Hamsa juga mengungkapkan masih banyak mahasiswa yang kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih karena persoalan administrasi kependudukan maupun kurangnya informasi mengenai mekanisme pemilu.
1: Kalau mengikuti pemula, ada banyak komunitas yang belum berkata. Dan ini sebetulnya bukan tanggung jawab 1-2

Penyebaran radikalisme di era sekarang telah bergeser ke ruang digital melalui media sosial dan internet sehingga sulit untuk diawasi. Ancaman radikalisme digital semakin mengkhawatirkan. Bahkan sebagian besar kasus bermula dari algoritma media sosial sehingga menjadi ancaman karena ditipuannya mengarah ke generasi muda dan

0: akan membangun kebencian, intoleransi, berprasangka buruk terhadap kelompok lain dan merasa paling benar.
1: Generasi muda yang lebih banyak waktunya main HP, kemudian main media sosial, nah ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Sekarang itu seseorang tidak harus datang lagi dari suatu tempat ke tempat memperkenalkan ajaran agamanya, cukup dengan masuk ke video pendek, kutipan ajaran agama, isu ketidakadilan, konflik sosial, dan ini sudah, kita tidak bisa pungkiri, di NTT juga sudah cukup banyak, karena media sosial kan tidak tertutup, orang menyebarkan informasi seperti ini, nah ini perlu kita

0: persoalan pertanahan di kawasan industri Bolok yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Permasalahan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, dalam rapat koordinasi pertahanan dan tata ruang di kantor gubernur Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, penetapan Bolok sebagai kawasan industri sejak tahun 1995 telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Akibat status kawasan itu, banyak warga tidak dapat mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati, meski telah tinggal di sana selama puluhan, bahkan ratusan tahun.
1: Dengan adanya penetapan daerah tersebut menjadi kawasan industri, sehingga menyusahkan seluruh masyarakat yang ada di sana untuk tidak diterbitkannya sertifikat. Dan ini menjadi suatu persoalan sosial yang terjadi, dan ini sangat berdampak. Sehingga tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur untuk ini diselesaikan secara baik, yang mana yang menjadi kawasan industri dikembalikan ke kawasan industri, tetapi yang mana yang menjadi hak rakyat dikembalikan kepada rakyat.
0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas

0: potensi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sinta Daumani Kupang menjelaskan, CKG merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. CKG dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
1: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal

0: Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kabupaten Kupang menjadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional di tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran dalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang menjelaskan konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
1: Sekolah nasional yang memang sistemnya sudah internasional. SMP itu dihidupkan untuk secara internal di sekolah sendiri. Jadi SMP adalah akan memiliki tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
0: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, berdasarkan hasil monitoring evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas fungsi dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderitaan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, tetapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Astar Cita dan pemenuhan hak asasi manusia dalam Dasar Cita Ayo Bangun Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur,

0: pusat negara timur. Ketua Komisi Informasi menegaskan, selama 5 tahun berturut-turut, kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi informasi publik badan publik Senusa Tenggara Timur.
1: Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan hanya 5

lapor di bank sangat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, mengatakan pelaku UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Sika. Namun untuk mengakses data kur

telah menyiapkan dana 1 triliun. Tapi hasil evaluasi terpadu kemarin, serapan masyarakat untuk mengakses dana KUR di Bank NTT itu sangat kecil. Pada dana tersedia, bunga yang sangat rendah ketimbang Himbara, pelaku MK Senusa Tenggara Timur yang paling terbesar di Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, ND, Sika. Tetapi untuk mengakses dana KUR yang disiapkan yaitu oleh Bapak Gubernur, tapi sayangnya sangat kecil.

0: di ke-81 tahun 2026. Bupati berharap karnaval budaya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan beragam seni, pakaian adat, serta tradisi lokal sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan bangsa sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah.
1: Tunjukkan kreasi terbaik, tampilkan identitas budaya kita, dan mari melangkah bersama bergandengan tangan membangun Nusa Lote tercinta. Sampai jumpa di panggung Karnaval Budaya 15 Agustus 2026. Sudah molek, merdeka!

fungsi masing-masing, tugas masing-masing, kemudian didirikan dan diperkarakan di situ. Kami sedang menghadapi tugas berbangsa dan juga aliran.

0: para ayuda social, provincia Nusaben, Guaratimo, Sanra, Srico, Matatan, Ina Social, Lembawatema, Roto Kroyong sebagai simbol kekuatan bersama dalam membangun bangsa. Dalam karnaval tersebut, Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur menampilkan tarian tradisional Kawi serta membawa ikon Garuda Pancasila.
1: Kali ini

terlihat tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat 17 miliar, sisanya terbagi di 22 kabupaten kota. Dana transfer ke daerah terbesar ada di Kabupaten Kupang, yakni 174 miliar, Kabupaten Alor 50-an miliar, dan sisanya terbagi secara merata ke 22 kabupaten kota berdasarkan perhitungan pemerintah pusat. Menurut

0: Kementerian Pemberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai sokong guru perekonomian rakyat di Nusa Tenggara Timur.
1: NTT dapat 1,094 triliun, jadi kita dapat 5% dari total 20,5 triliun. Jadi dari 490 provinsi, kabupaten, kota di Indonesia, 22

0: Green Radio dan Mimbar Agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan

0: Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar Pro 1, terima kasih kita sudah ikuti bersama Warta NTT, rangkuman berita sepekan bersama RRI Kupang. Dan kami update informasi terkini dari gempa bumi berkelanjutan berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores NTT pada Sabtu kemarin tepat pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah, mengakibatkan 15 orang di Kabupaten Manggarai meninggal dunia akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Berdasarkan data sementara yang dihimpun BPBD Kabupaten Manggarai hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tercatat 15 orang yang meninggal, 1 mengalami luka serius dan 8 orang mengalami luka ringan di sejumlah wilayah Kabupaten Manggarai. Selain korban jiwa, 7 unit gedung pemerintah dilaporkan mengalami rusak berat, termasuk kompleks kantor Bupati Manggarai. Sementara 1 unit gedung lainnya mengalami rusak sedang. Untuk diketahui, pusat gempa dilaporkan berada di Kabupaten Nagekeo, sekitar 30 km arah timur laut dengan kedalaman 15 km, dan guncangan tersebut berdampak signifikan terhadap sejumlah wilayah di Kabupaten Manggarai, terutama di bagian kawasan utara.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: nomor antrian.
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 12.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Pendengar Persatu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena berulang kali menekankan penting kepedulian masyarakat terhadap saudara-saudara di Flores yang terdampak musibah gempa bumi. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pameran pembangunan NTT Bastel 2026 di halaman Hotel Harper Kupang pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 malam. Melki meminta agar pameran pembangunan NTT Bastel 2026 tidak hanya menjadi ruang penampilan capaian pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat, sebab menurutnya pameran dan hari ulang tahun dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut harus menjadi momentum menunjukkan solidaritas seluruh masyarakat NTT kepada korban bencana di Flores. Ia meminta selama pelaksanaan pameran disiapkan kotak donasi yang dapat digunakan peserta, pelaku UMKM maupun masyarakat untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak.

pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan LTRA Tambua, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan berita malam.

0: Tingkatkan literasi dan numerasi. Masih tingkat literasi dan numerasi masih rendah. Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Belu komitmen tingkatkan kompetensi guru ujung tombak pembangunan SDM wilayah perbatasan. Harga sayuran di Pasar Baru Atambua relatif normal, belum ada kenaikan di tengah sejumlah bahan pokok mulai naik harga. Demikian pokok berita malam ini. Warta berita selengkapnya bersama saya, Epi Mau. Tingkat literasi dan numerasi masih rendah. Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Belu komitmen tingkatkan kompetensi guru ujung tombak pembangunan SDM di wilayah perbatasan.
1: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu terus menunjukkan komitmen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui penguatan literasi dan numerasi yang nilai menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Mikael Wahik, menegaskan kunci utama mendorong literasi dengan mengedepankan tiga hal penting. Yang pertama, peningkatan kompetensi guru, pemerataan guru, dan kesejahteraan guru dalam mencapai tujuan. Yang mengatakan guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus mampu mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini penting agar siswa tidak hanya memahami materi, tapi juga mampu berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya, literasi dan numerasi bukan sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mendukung hal tersebut, Dinas Pendidikan terus mendorong pelaksanaan pelatihan dengan menerapkan metode gasing, gampang, asik, dan menyenangkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam merancang pembelajaran berbasis literasi dan numerasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan mengirimkan 52 perwakilan guru yang akan menjadi pelimpasan di sekolah masing-masing.
2: Masih rendah, oleh karena itu kita dari Dinas Pendidikan bersama-sama dengan para guru di sekolah, kita bekerja bersama-sama untuk menjadikan solusi terbaik agar kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita ini dapat meningkat. Kita lihat untuk urusan pendidikan ini memang komponen yang paling berperan adalah guru. Oleh karena itu, ya, khusus untuk para guru ini kita harus lihat entah itu soal kompetensi guru, pemerataan guru, dan kesejahteraan guru.
1: Kadis Pendidikan Belu juga mengajak seluruh pihak termasuk sekolah dan orang tua untuk bersama-sama mendukung peningkatan literasi dan numerasi. Menurutnya, kolaborasi dinilai penting agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif baik di sekolah maupun di rumah. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Belu semakin meningkat. Siswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir yang baik sebagai bekal menghadapi masa depan.
2: Kebetulan teman-teman yang datang itu, mereka menyampaikan metode itu dan kami lihat dalam pantauan kami cukup bagus, tetapi nanti kita akan lakukan uji petiknya ketika 52 guru yang telah mengikuti latihan dengan metode gasing ini mereka melakukan pengimbasan di sekolah atau bagaimana mereka meneruskan ilmu itu ke anak-anak murid di sekolah. Nanti kita akan lihat, kita akan lakukan monitor, kita evaluasi. Kalau memang tingkat efektivitas dari metode gasing yang sudah diterima oleh guru-guru turun ke anak-anak itu dia baik, maka tentu metode ini akan kita tebarkan lagi atau kita lakukan lagi pelatihan yang sama terhadap guru-guru yang belum mendapatkan metode pelatihan dengan pola gasing itu.
1: Dirinya juga menegaskan komitmen Dinas Kependidikan, Kepemudaan, dan Olahraga untuk terus menghadirkan program-program mendukung peningkatan mutu pendidikan. Fokus utama tetap pada penguatan literasi dan numerasi sebagai dasar dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Harga sayuran di Pasar Atambua relatif normal. Belum ada kenaikan di tengah sejumlah bahan pokok mulai naik harga. Laporan selengkapnya Ferdiasi.
3: Harga pasar untuk sejumlah komoditi pokok seperti sayuran dijual pedagang di Pasar Atambua belum ada kenaikan harga jual, padahal imbas kenaikan bahan pokok seperti beras seringkali juga memicu kenaikan harga jual sayuran. Pedagang sayur Yohanes Yuksa ditemui di lokasi pasar jelaskan kenaikan harga jual bahan pokok untuk sayur mayur tergantung juga pasokan. Pasokan melimpah dari tingkat petani, sayuran harga relatif lebih murah. Semisal kangkung sawi bisa diperoleh 10 ikat Rp5.000 harga normal. Apabila sedikit pasokan lebih mahal 3 ikat Rp5.000. Ia mengungkapkan, saat ini sejumlah komoditi sudah habis masa panen petani. Kecenderungan kenaikan harga biasanya terjadi apabila langka pasokan ke Pasar Atambua. Semisal wortel dari Rp20.000 naik harga jual berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per 1 kg. Kentang di saat langka Rp35.000 dijual pedagang. Harga sayur mayur di Pasar Atambua cenderung mahal, biasanya terjadi di bulan Desember saat penghujan baru masa tanam petani. Informasi harga pasar untuk sejumlah komoditi sayur dijual pedagang di pasar lokal Kota Atambua, wortel per kilogram Rp20.000, kentang Rp25.000 per kilogram, sayuran kangkung, selada, sawi masih 3 ikat Rp5.000, sayuran paria sedikit lebih mahal 4 buah Rp20.000. Sayuran ini terbilang langka dikarenakan tidak banyak petani menanam dan ada di waktu-waktu tertentu dijual pedagang di pasar lokal Kota Atambua.

Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk ikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penundaan usia perkawinan hingga matang dinilai efektif menekan risiko stunting dikarenakan calon ibu lebih siap secara fisik dan mental dan gizi optimal.

usia di bawah 21 tahun juga itu biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perdarahan, bisa juga ke anak panggul sempit, akhirnya mengakibatkan nanti melahirkan bayi-bayi berisiko, misalnya janinnya juga bisa tidak tumbuh normal.

bukan hanya semata-mata itu pendidikan itu didapatkan di bangku pendidikan, tetapi keluarga juga terus memberikan edukasi sehingga bagaimana anak itu bisa menjaga diri dengan baik sehingga jangan hal-hal yang negatif bisa menjelakai dirinya masa depannya begitu. Karena memang persiapan mental anak itu mulai dari rumah.

0: Upaya penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional terus dilakukan Kejaksaan Negeri Belu.
1: Upaya penyelamatan keuangan negara melalui penegakan hukum yang profesional terus dilakukan Kejaksaan Negeri Belu sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Kejaksaan Negeri Belu melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil menyelamatkan aset dan keuangan negara dengan total nilai mencapai 5 miliar 607 juta rupiah melalui penanganan berbagai perkara perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes Hari Suwandi Siregar menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan pemerintah dan negara di bidang perdata maupun tata usaha negara. Dikatakan selama 7 bulan terakhir terdapat 2 perkara litigasi yang menjadi fokus penanganan dan memberikan kontribusi besar terhadap penyelamatan aset negara. Dijelaskan perkara pertama ditangani berdasarkan surat kuasa dari pemerintah Kabupaten Malaka. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah daerah dalam sengketa kepemilikan tanah seluas 7.836 meter persegi yang merupakan lokasi sekolah di Kabupaten Malaka. Sengketa tersebut bergulir hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Menurut Kajari Belu, Kejaksaan berhasil memenangkan gugatan tersebut hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Keberhasilan tersebut sekaligus menyelamatkan keuangan negara senilai 2.132.787.575 rupiah.
2: Kinerja bidang hukum Kejaksaan Negeri Belu bahwa telah menyelamatkan keuangan negara sebesar setidak-tidaknya sebesar 5 miliar 600 juta rupiah dari upaya litigasi atau persidangan perdata di mana Kejaksaan Negeri Belu menjadi JPR dari Pemkab Malaka untuk gugatan terhadap sengketa lahan sekolah SMP 1 Wekvau di Betun, Kabupaten Malaka, di mana penyelamatan keuangan negara tersebut senilai 2 miliar 132 juta 700 ribu 500 ribu rupiah. Sekolah tersebut berada di atas lahan seluas 7.836 meter persegi di Dusun Wekpau, Desa Pakwarir, Kabupaten Malaka. Untuk perkara yang kedua, Kejaksaan Negeri Belu juga telah berhasil saat ini berdasarkan putusan, kalau tadi yang SMA dan SMP ini sudah inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
1: Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Belu, selain melakukan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Negeri Belu juga melakukan fungsi penting dalam mencegah kerugian negara, mempertahankan aset milik pemerintah, serta memastikan setiap aset negara tetap terlindungi dari penguasaan pihak lain yang tidak berhak.
2: Adanya gugatan-gugatan untuk lahan yang menjadi barang bukti perkara tipikor tahun 80-an di kilometer 18 dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Atam 2, hakim menolak seluruh keberatan sehingga kita masih bisa menyelamatkan aset negara senilai 3.500.000 rupiah atas lahan seluas lebih kurang 50 atau 52 hektar di Kota Atambua, Namun memang kasus ini masih berlanjut. Ada kasasi dari pemohon, keberatan yang nanti akan kita tunggu hasil kasasi, hasil putusan kasasi. Semoga Mahkamah Agung tetap dalam menguatkan putusan PN Atambua.
1: pihak. Dengan capaian tersebut, Kejaksaan Negeri Belu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya penyelamatan keuangan dan aset negara melalui penanganan perkara secara profesional sebagai bagian dari kontribusi nyata kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan perlindungan terhadap kekayaan negara. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Polisi Tiongkok dan Thailand bekerja sama membongkar jaringan penipuan kartu kredit lintas batas yang menargetkan warga negara Tiongkok. Operasi gabungan tersebut berhasil menangkap 9 tersangka. Melansir dari Xinhua, operasi dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan Kepolisian Kerajaan Thailand. Dari 9 tersangka yang ditangkap, 4 diantaranya merupakan warga negara Tiongkok, sementara 5 lainnya merupakan warga negara Thailand. Kedua pihak mengkoordinasikan waktu operasi penindakan dan membongkar yang diduga digunakan untuk menjalankan kejahatan. Jaringan kriminal tersebut pertama kali diungkap oleh polisi Tiongkok pada tahun 2025. Polisi Tiongkok kemudian membagikan informasi mengenai kasus tersebut kepada pihak Thailand dan meminta bantuan mereka untuk membongkar jaringan dimaksud. Penyelidikan menemukan adanya kerjasama antara dua tersangka utama dalam menjalankan aksi penipuan. Salah satu tersangka diduga mengoperasikan sebuah toko di Thailand sebagai kedok untuk memperoleh informasi kartu kredit korban secara ilegal. Sementara itu, tersangka lainnya diduga menggunakan data kartu kredit yang dicuri untuk membuat kartu palsu. Tersangka tersebut juga diduga merekrut orang untuk menggunakan kartu palsu dalam berbagai transaksi penipuan. Para pelaku kemudian diduga mencuci hasil kejahatan untuk memperoleh keuntungan. Otoritas sejauh ini mengidentifikasi kerugian finansial lebih dari 5 juta yuan atau setara dengan 13,2 miliar rupiah yang terkait dengan kasus tersebut. Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan dan aktivitas keuangan para tersangka. Berita ini dan berita lainnya dapat diakses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

Saudara, terima kasih atas kebersamaannya. Anda telah menyimak Warta Berita Produksi RRI Atambua malam ini edisi tanggal 16 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Pimau. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: Atambua sore ini.
1: Atambua sore ini.
0: Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program kentongan Indonesia Cerdas.

dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar persatu, kami kembali update informasi lain ke ruang dengar Anda. Dan dari Ibu Kota Provinsi dikabarkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPNATR terus mengakselerasi transformasi layanan pertanahan dengan satu tujuan utama, menghadirkan pelayanan yang pasti, cepat, mudah, juga tetap sesuai aturan bagi masyarakat. Ini disampaikan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang menegaskan bahwa perubahan layanan bukan sekadar mempercepat proses administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh kepastian sejak awal hingga layanan selesai.

juga kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia. Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehat.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pendengar, Gubernur Melki Lakalena bersama jajaran Forkopimda NTT tiba di Maumere di Sika Sabtu kemarin, tepatnya di siang hari. Mereka datang untuk memastikan secara langsung penanganan pasca gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Setibanya di Maumere, Gubernur bersama Ketua DPRD NTT Emilia Genomleni, juga Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Suarez, Kapolda NTT dan Rem 161 Wirasakti dan Kodeal Ral Kupang, kemudian unsur pimpinan DPRD NTT, juga jajaran pemerintah Kabupaten Sika langsung melakukan pemantauan di sejumlah lokasi terdampak gempa. Gubernur mengatakan koordinasi dan penanganan dilakukan secara intens melalui seluruh jajaran pemerintah, baik TNI dan Polri hingga tingkat kabupaten. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau bagaimana laporan terkait dengan korban, baik itu korban jiwa, korban luka-luka, dan juga kerusakan yang terjadi. Dan pihaknya akan terus mengupdate perkembangannya. Untuk update sementara, 33 orang meninggal dunia, 23 orang luka-luka. Dan berdasarkan data sementara hingga peninjauan, jumlah korban meninggal seperti yang kami sampaikan, 33 orang masing-masing 3 di Kabupaten Sika, 1 orang di Nagakeo, 14 orang di Manggarai, dan 14 orang di Manggarai Timur, 1 orang di Manggarai Barat. Sementara itu sebanyak 23 orang dilaporkan mengalami luka-luka, terdiri dari 6 orang di Sika, 13 orang di Ende, dan 4 orang di Manggarai. Ini yang disampaikan Gubernur NTT ketika meninjau dampak gempa bumi di Flores di Kabupaten Sika Sabtu siang. Pendengar, informasi ini juga akan mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini. Saya pamit dulu dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pagi ini upacara. Males banget sih.
2: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
1: Siapa kamu?
2: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
1: Fina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Fin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
1: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
1: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
2: Hei, Fina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
1: Yang penting hati aku pun.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Atambua malam ini

0: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, beredar foto di media sosial Facebook yang menampilkan kartu bertulisan ATM MBG anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut terlihat sedang dipegang di dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertulisan MBG. Faktanya, klaim kartu ajungan tunai mandiri ATM MBG tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, kita ikuti program berikut, yaitu mini drama yang berjudul Kisah UMKM yang Kreatif, produksi oleh RRI Surabaya.

0: ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya. Nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepala aku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Idih, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Ya udah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.

0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
1: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
1: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh, Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah, kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
3: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
3: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: 01 area tembok di mana saja Anda berada, kita sudah bersaudara bersumber. Kita di obrolan komunitas ini, beliau adalah Muhammad, Pak Muhammad Effendi. Beliau adalah pengusaha Les Gipsum. Kita bertanya dan kita sapa di komunitas obrolan komunitas malam ini dengan Pak Effendi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Effendi.
1: Ya, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Apa kabar di malam ini? Sehat kok?
1: Alhamdulillah, sehat semua Pak.
0: Baik, ini kita langsung saja di proses pembuatan Les Gipsum. Kita mau bertanya ya. Nih, Mas Effendi, Pak Effendi, sejak kapan usaha Les Gipsum mulai berjalan?
1: Saya untuk awal mula masuk Atambua dan sekaligus memulai untuk produksi Les Gipsum itu dari 2006 akhir.
0: 2006 akhir.
1: Iya, betul.
0: Berarti
1: 20 tahun, Pak.
0: Berarti bukan hanya dari Jawa, tapi kan sudah orang asli orang Belu istilahnya.
1: Alhamdulillah, Pak. Belu KTP KK semua udah penduduk Belu.
0: Untuk Belu. Oke, baik. Oke, Pak Effendi. Apa yang menjadi inspirasi atau alasan utama Anda memilih untuk terjun ke usaha gipsum?
1: Awal mula sih kalau untuk pekerjaan ini ya sebenarnya dari kecil nggak ada cita-cita gitu. Berhubung kita keluarga ada di Kupang, awal mulanya dia ajak saya untuk belajar bikin produksi Les Gipsum dan kita coba sampai berapa tahun kita berjalan di Kupang kok lama-lama kok bisa tenang dengan pekerjaan itu ya kita lanjutin dan kebetulan saya ada rezeki sedikit bisa berdiri sendiri di Atambua, kita langsung ke Atambua dari tahun 2004 itu yang dari awal mula saya bisa tenang dan gipsum ya. Sebenarnya nggak ada keinginan untuk arahi, tapi pekerjaan kadang kalau kita tekunin lama-lama kok ya kita kenangi.
0: Itu sudah. Tapi penasaran nih, Pak Effendi. Dulu awal mula sebelum usaha gipsum ini, cita-cita dulunya dari apa?
1: awal mula sih memang dulu. Background-nya saya ini dulu di toko, jadi kalau bisa jadi banyak ya pembisnis ya untuk jual apa ya. Alhamdulillah tapi ya jual gipsum walaupun beda bentuknya tetap ada yang dijual, intinya gitu aja. Ya.
0: Oke deh, Pak Effendi, berapa jumlah tenaga kerja yang dilibatkan saat ini,
1: Pak Effendi? Kalau untuk cetak atau produksi ya kadang ya satu dua tergantung pemesanan, karena kalau kita fokus sampai dua orang itu kita mungkin kerja sampai 15 hari atau satu bulan itu sudah penuh tempatnya. Jadi kadang kita bagi, kalau yang produksi paling satu orang, yang dua orang nanti ikut ke proyek kerja pelapor gitu, jadi tukangnya juga bergantian.
0: Baik, itu hitungannya seperti apa untuk karyawan Pak Effendi? Hitungan meter atau hitungan per bulan?
1: Kalau karyawan ya sebagian ada bulan, dia ada juga mintanya per batang gitu. Tergantung mereka. Kalau udah senior-senior ya kita biasanya bisa batang, tapi kalau masih pemula-pemula kita bayar bulan.
0: Kalau senior-senior ini istilah yang sudah bekerja lama, itu hitung per batangnya berapa sih?
1: Mereka ya kalau hitung batang ada yang 3.000, ada yang 3.500 terus ongkos pasang, atau ongkos cetaknya.
0: Untuk cetaknya. Terus kalau per hari itu bisa mendapatkan berapa cetak untuk
1: listrik? Rata-rata sekitar 50, ada yang 60 tergantung ini ya buat jenis list ya. Kadang ada list yang susah, ada list yang standar yang kecil-kecil itu ya gak bisa lebih gitu. Pokoknya standarnya kurang lebih 60-an itulah.
0: Berarti lumayan cepat juga ya,
1: Pak Effendi. Iya, karena kan kalau udah senior-senior itu kan mereka udah emang terjun di situ dan mungkin udah enggak mikir lagi, pekerjaan udah keluar kepala kan, jadi udah sangat berbeda kalau yang masih pemula-pemula itu ya. Hasilnya juga enggak bisa kayak
0: yang sudah pengalaman berpengalaman.
1: Betul.
0: Baik, Pak Effendi, apa saja bahan baku utama yang digunakan untuk membuat les gipsum?
1: Bahan utamanya dia ada tepung khusus untuk tepung gipsum, pakai tambahan semen putihnya itu untuk penambahan pengerasan les biar cepat kering, dan satu lagi ada sejenis serat fiber yang khusus untuk bikin serat atau uratnya les sekali.
0: Baik, Pak Effendi, dari mana biasa mendapatkan bahan baku untuk membuat les gipsum?
1: Kalau bahan baku sekarang hampir ada tambuan, ada beberapa toko yang sudah siap apa bahan bakunya, dan kalau kita emang bahan baku dia tambah habis ya kita lari ke Kupang.
0: Oh gitu. Ya. Itu hitungannya per kilo atau per apa?
1: Ya ada karung, tapi kecil-kecil karung, dia pakai berapa 18 kilo atau berapa?
0: Itu perkirakan per karung itu mendapatkan berapa banyak gipsum, les gipsum?
1: Kalau les gipsum itu kalau yang besar paling ya 8 batang.
0: 8 batang. Ya. Itu kisaran berapa sih Pak Effendi kalau
1: per batang
0: penjualan gipsumnya per batang per kisarannya berapa sih?
1: Standarnya ya ada yang harga 28 sampai 60 kalau sekarang kurang lebih. Kalau kemarin ya 58 atau 56, berhubung ada bahan bakunya naik ini kemarin mulai bulan berapa Juni itu kan biasa naikin 2000
0: ya. Itu per karung biasanya belinya berapa untuk bahan bakunya?
1: 75 ribu
0: satu sak ya.
1: Satu sak ya. Yang agak mahal, serat fibernya itu agak mahal.
0: Dan itu hanya mendapatkan gipsum, mencetak gipsum hanya berapa?
1: 8 sampai 10, paling banyak 10.
0: Luar biasa. Itu sudah ada mal memang Pak Effendi.
1: Betul, sudah ada matrasnya. Jadi kita tinggal produksi cetakannya aja.
0: Oke, baik. Bagaimana tahap proses pembuatannya les gipsum ini dari awal percetakan hingga siap menjual?
1: Ya, awal mulia pakai matrasnya, habis itu kita bikinkan adonan untuk untuk bikin di atas matras, kita kasih taburin pakai serat fibernya itu sudah. Kalau emang dia posisi sudah siap diangkat dari matrasnya, kita angkat, kita gantung, ya sudah, tinggal tunggu 1-2 hari dia sudah kering di gantungan gitu.
0: Baik, Mas Pak Effendi, berapa lama waktu dibutuhkan untuk satu siklus pencetakan hingga kering?
1: Kalau untuk dari produksi kita angkat gitu aja kering udah bisa dilepas, mungkin jarak 10-15 menit satu per matras bisa. Cuman dia untuk mengeringin dari kadar air yang bisa benar-benar kering ya paling 3 harian lah kurang lebih.
0: Baik, Pak Effendi, ini kita sudah masuk kepada pribadi Pak Effendi. Perkirakan modal awal dibutuhkan untuk Pak Effendi usaha?
1: Kalau seingat saya dulu masuk di Atambua tahun 2006 itu kalau nggak salah, awal mula nih saya bawa modal nggak banyak, cuma sekitar di bawah 10 juta saya terus terang aja itu, selepas dari untuk sewa tempat tinggal. Ya. Kita ngerintis dari nol bener dari dulu, jadi ya minta kalau sekarang ada gejolak pekerjaan yang ibaratnya naik turun pasang surut, ya menurut saya udah alami semua, jadi saya nggak kaget ya.
0: betul
1: mulai dari nol, jadi ya sudah
0: Berarti awal mula Pak Effendi berusaha Les Gibson ini masih kontrak atau mana?
1: Awal mula saya kontrak dulu, tinggal di Tenuki dulu tahun 2008 itu.
0: Setelah itu
1: ya lambat laun sampai bisa berkeluarga, terus ada rezeki kita kumpulin, bisa beli tanah, karena bisa mendirikan rumah, kita tetap di sini.
0: Baik, Pak Effendi, apa saja rincian pengeluaran rutin atau biaya operasional per bulan?
1: Kalau untuk di percetakan Les Gibson, ya otomatis kita cuma untuk bahan baku sama membayar yang cetak. Nah, untuk kebutuhan pokoknya di situ aja. Kalau kebutuhan yang lain-lain ya udah tercover sama kebutuhan rumah tangga, ya kita hitungnya kalau dirinci per bulannya nggak ketemu kan. Dan ya fluktuatif naik turun dong.
0: Ya, betul. Baik, Pak Effendi, dalam sebulan itu diperkirakan dalam sebulan itu berapa omset atau keuntungan bersih rata-rata, Pak Effendi?
1: Terus terang aja sih, kalau tahun dari 2023 naik sekarang ini, terus terang aja saya terus terang kalau ya, untuk baik. Produksi list beda jauh sebelum atau lagi sebelum COVID itu, maka ya, itu luar biasa. Kalau sekarang ini ya bukannya produksi tetap produksi, cuman daya beli orang itu kan nggak kayak dulu. Jadi kalau dibilangin nominal, kadang saya ini bingung hitung nominalnya, kadang tiap bulannya itu tidak menentu gitu. Jadi tidak sistem kayak toko tiap hari ada pemasukan pengeluaran. Kadang kita ini satu kali beli orang minta mas sekali 5 juta, tapi belum tentu 2 minggu sekali. Kadang ada sedikit orang beli untuk 1-2 ruang gitu aja. Jadi terus terang kalau untuk di globalin ya paling per bulannya kalau list itu ya belasan juta lah gitu aja. Tapi ya kita dari pemasukan belum kepotong untuk bahan baku dan
0: membayar pekerja. Ya betul.
1: Iya betul. Kalau dulu ya lumayan, kalau waktu sebelum COVID dan itu kan pengambilan itu juga lumayan banyak, proyek pemerintah berjalan. Sekarang kan agak berkurang banget itu, jadi ya.
0: Apalagi sekarang efisiensi juga
1: kan? Semua ini kena dampaknya, jadi ya kita nggak bisa terlalu jauh untuk
0: ya betul sekali. Baik, Pak Effendi, siapa saja target pasar utama produk Anda, produk Pak Effendi, ya ke pemilik ke rumah pribadi atau ke proyek atau ke toko bangunan gitu?
1: Kalau untuk Les Gibson sih, kalau saya amati dari orang yang sering ambil, otomatis dia mereka-mereka yang awal mula sudah pernah pakai Les Gibson saya. Nah, kebetulan keluarga atau teman itu pasti nyaranin, karena dia udah tahu produksi Les saya, dan mungkin mereka lebih senang di produk Gibson daripada jenis plafon yang sekarang ini jenis PVC. Tapi sebagian orang tetap ada kombinasi, jadi masih uji coba. Satu rumah itu mungkin PVC untuk luar, nah Gibsonnya untuk dalam gitu. Tapi kalau untuk pasar ya menurut saya hampir semua kalangan sih, dari asli orang lokal dan mungkin dari kayak minta maaf kayak orang-orang China itu, orang Bugis gitu Pak. Ya hampir semua kalangan masih senang sih, cuman kalau yang orang awam-awam itu masih ada tertarik dengan PVC karena kan produk baru.
0: Ya. Baik, Pak Effendi, pemasaran ke toko juga ada?
1: Dulu sempat banyak toko kayak toko Flora, kayak Anugrah, itu kreatif, itu sering. Kalau dia pakai, nah ada proyek, ada pemesanan orang pelat belanja, dia minta bahan sekalian diskusun ngambil di saya. Sampai sekarang pun masih tetap, tapi ya tidak sesering kayak dulu lah sekarang. Dulu, ya.
0: Baik, Pak Effendi, kendala atau tantangan yang paling dihadapi dalam perjalanan usaha ini?
1: Kadang sih kalau untuk tantangan usaha sih ya, mungkin semua pekerjaan ada tantangan, cuman kalau saya ini kadang Kebetulan yang saya produk ini, yang saya produksi ini kan bahan bakunya enggak kayak bahan baku yang lain. Andai kata kayak cetak batako atau apa itu kan, andai kata pengepulnya satu orang enggak ada, ambil pengepul lain bisa. Kalau punya saya ini, kalau emang toko satu enggak nyiapin atau sebelahnya enggak nyiapin, di toko lain enggak ada yang siapin kalau enggak kita. Cuman itu aja kendala bahan baku kadang.
0: Baik Pak Fendi, bagaimana caranya untuk mengatasi persaingan dengan produk-produk terbaru ini?
1: Kalau dari saya sendiri sih, dari awal saya dulu kan memberikan untuk cetak produksi list. Kalau semakin lama walaupun harga semakin murah, banyak saingan, yang penting kualitas jangan dirubah. Kalau saya cuma kita aja prinsip deh. Kalau kita produksi, misalnya jualnya harganya lebih murah, otomatis bahan bakunya dikurangi, nanti orang kecewa. Kalau saya tetap prinsip saya kualitas jangan dirubah, walaupun harga kita bersaing, yes. Gimana caranya? Yang penting kita masih dapat untung sedikit, tidak masalah. Betul. Pelanggan nggak kecewa.
0: Oke, baik Pak Ifindi, ini pertanyaan yang terakhir. Harapan Pak Effendi ke depannya seperti apa? Apakah Pak Effendi atau berpikir untuk usaha lain selain Les Gibson?
1: Sementara ini masih mengawali pekerjaan tambahan. Kita ngambil pekerjaan untuk interior. Jadi ya mudah-mudahan kalau emang bisa berjalan lancar, ya dua-duanya kita mau berjalan ya.
0: Harapan ke depan seperti apa sih Pak Effendi?
1: Ya harapan saya sih sebenarnya enggak jauh dari orang lain, maksudnya hampir semua ya harapannya mungkin ya sama. Semoga usaha dan ekonomi di Belu ini semakin baik terus dari otomatis. Dan juga yang jualan jasa dan jualan description otomatis nanti kita dapat imbasnya kalau ekonominya membaik semuanya.
0: Amin. Baik, untuk Pak Effendi, terima kasih banyak. Selamat malam, assalamualaikum. Sudah meluangkan waktu bersama kami di RRIA Tembua di malam ini.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Selamat malam, Pak Effendi.
1: Malam, Mbak.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRIA Tembua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita baru saja di obrolan komunitas malam ini dengan Muhammad Effendi. Beliau adalah pengusaha pembuatan Les Gibson. Semoga pembuatan ini mencontohkan kita generasi-generasi penerus agar kita selalu hidup itu harus bekerja dan berusaha. Baik pendengar Persatuan Tembua, nanti sesaat lagi kita akan ikuti berita perti ya. Cekat.

0: Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab, solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi, yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget, bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.
1: rri.go.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan. Ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju
3: Loket 3. Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakbi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
8: Kalau Skadron ini sebenarnya apa sih Pak kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bro. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu, tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang, memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini memang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan, dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan buruknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Tambuah, kita ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Serahkanlah Ketakutanmu Kepada Tuhan, dibawakan oleh Ibu Agustina Rafu Subani, SPD.

dengan 33. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, bahkan di tengah badai dan gelombang kehidupan yang menakutkan. Saat hati kami dipenuhi keraguan dan ketakutan, lurkanlah tangan-Mu untuk memegang dan menguatkan iman kami. Buanglah segala keraguan kami, agar kami senantiasa berfokus kepada-Mu dan membiarkan kuasa-Mu bekerja memulihkan kedamaian kami. Berkatilah waktu pertemuan kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya, agar kami dapat merasakan hadirat dan damai kesejahteraan-Mu di dalam nama Tuhan. Semuanya ini ya Tuhan kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit.

Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."

perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, juru renungan pada kesempatan ini, serahkanlah ketakutanmu kepada Tuhan. Dengan kata-kata ini, para murid tidak punya alasan lagi. Tuhan kita memperkenalkan dirinya bukan hantu, tetapi Yesus yang berjalan di atas air. Yesus telah memberi para muridnya banyak alasan untuk percaya. Tepat sebelum peristiwa ini, Tuhan kita mengambil 5 roti dan 2 ikan dan memberi makan 5,000 orang. Saat ini, ia menunjukkan penguasanya atas angin dan gelombang. Penting bagi kita untuk melangkah lebih jauh. Yesus tidak hanya menguasai angin dan gelombang, tetapi juga seluruh ciptaan. Itu adalah miliknya. Dialah yang menciptakannya, hanya karena izin Yesuslah badai itu terjadi. Pada intinya, para murid menyerah pada rasa takut terhadap alam. Mereka menganggap angin dan ombak memiliki kekuatan lebih besar daripada Dia yang menciptakannya. Seberapa sering kita melakukan hal yang sama, mungkin bukan angin dan ombak yang kita takuti, melainkan penyakit, pendapat orang lain, kesulitan keuangan, kegagalan hubungan, dan kehilangan pekerjaan. Tidak ada yang salah dengan rasa khawatir yang sehat, tetapi rasa takut berarti seperti para murid memberikan lebih banyak kekhawatiran kepada hal-hal duniawi daripada kepada Dia yang menciptakannya. Pada akhirnya, ini adalah bentuk penyembahan. Kita menyembah apa yang kita yakini dapat memberi kita apa yang telah kita putuskan, yang kita butuhkan. Yesus datang dengan kata-kata yang menenangkan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Pesannya jelas, tidak ada alasan untuk takut karena Yesus ada di sini. Petrus memahami ini setidaknya pada awalnya. Dia percaya kepada Yesus. Jadi, dia keluar ke atas air, atas perintah Tuhan. Awalnya berhasil, Petrus kehilangan semangat, takut akan gelombang yang datang.

di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, para pendengar RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah bagaimana segala sesuatunya terjadi. Angin berhenti ketika Yesus melangkah ke perahu. Kehadiran Yesus membawa kedamaian. Bersama Yesus ada keselamatan. Sesungguhnya perahu itu menjadi tempat suci, dan seperti yang kita pelajari dalam ayat ke-33, tempat untuk beribadah.

Kudus. Sebagaimana Kristus hadir sebagai jasmani di perahu, Ia hadir bersama kita dalam sakramen perjamuan kudus. Dalam ibadah pula, kita mendengar pesan pengampunan Yesus yang menenangkan, yang membuat ketakutan kita lenyap seperti angin dan ombak. Tidak ada rasa takut bersama Yesus, bukan hanya karena Dia adalah Sang Pencipta dan karena itu penguasa ciptaan, tetapi juga karena Yesus telah meniadakan apa yang seharusnya paling kita takuti, yaitu dosa, kematian, dan kuasa iblis. Melalui iman, kita berdiri dengan aman di hadirat. Dengan hadir bersama kita dalam firman dan sakramen, Yesus akan menopang kita sampai membawa kita ke tempat yang suci dan yang paling utama. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

0: dari stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih bersama saya yang menemani Anda di edisi malam ini. Di program berikutnya di musik dan info budaya seputaran Nusantara atau CNTT. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu terhibur musik dan info-info budaya yang terupdate dari rrl.co.id hingga 1 jam ke depan.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua Manggarai Barat, sebanyak 550 penari dari SMK Stella Maris Labuan Bajo memukau ribuan penonton melalui tarian kolosal Maria Asunta di Waterfront City Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tarian kolosal tersebut menjadi puncak rangkaian karnaval budaya dalam festival Golokue 2026. Penampilan ini memandukan unsur adat dan budaya Manggarai dengan denovasi kepada Bunda Maria. Para penari tampil dan berbagai formasi yang menggambarkan tanah adat Lingkong dan rumah adat Manggarai Baru Niang. Gerakan tarian juga dipandukan dengan unsur budaya Manggarai serta nuansa devosi kepada Bunda Maria. Tarian lokal Maria Asunta Nusantara yang tidak hanya menjadi pertunjukan seni tetapi juga menjadi bentuk ekspresi budaya dan iman masyarakat Manggarai. Tarian tersebut menggambarkan nilai persatuan, kasih serta penghormatan terhadap kekayaan adat dan budaya. Penampilan 550 penari itu menjadi bagian dari rangkaian festival Golokue 2026 yang mengusung tema sejarah komunal dalam persekutuan sinetis untuk merawat keutuhan Nusantara. Selain itu, kemeriahan festival Golokue 2026 diramaikan karnaval budaya yang diikuti 42 kontingen. Beragam kelompok menampilkan kekayaan seni dan budaya Nusantara sebelum dilanjutkan dengan tarian kolosal Maria Asunta Nusantara. Antusiasme masyarakat terlihat ada pendapat padatnya penonton di kawasan Waterfront City Labuan Bajo. Warga yang menyaksikan menampilkan ratusan penari tersebut dengan hikmah sekaligus mengabadikan momen melalui kamera ponsel. Tarian kolosal Maria Asunta Nusantara menjadi salah satu gambaran perpaduan budaya dan iman sekaligus simbol persatuan dalam keberagaman masyarakat Manggarai Barat. Informasi ini kami update dari rri.com.

Sehawaka sebuah ritual sapaan erat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut Mekoan. Sapaan Sehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat.

0: yon. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Berikan semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Karena saya sendiri memang petarung. Jadi saya tidak mau anak-anak saya itu tidak menjadi petarung. Dan bukti bahwa kami belakangan ini menjuari berbagai kegiatan di kabupaten dalam rangka Semarang 17 kami hampir juara semuanya. Moto kami itu adalah menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat. Artinya bahwa kami belajar tidak pernah berhenti. Nah, sehingga anak-anak saya memang mentalnya petarung. Jadi pertanyaan terkait itu bagaimana supaya kita bisa mencintai budaya itu, saya mau sampaikan bahwa itu ciri khas kita, identitas kita, jati diri kita. Kalau kita tidak memiliki identitas, tidak memiliki jati diri, akan terkikis dari nilai-nilai budaya dari bangsa lain. Dan tugas kita adalah merawat itu. Dan sekali lagi saya sampaikan, identitas kita itu perlu kita jaga. Karena itu ciri khas kita yang membedakan kita dengan bangsa lain atau orang lain. Identitas, jati diri. Itu sekaligus penting bagi kita di era gempuran globalisasi. Karena budaya itu kita perlu cinta, kita perlu sayangi, kita perlu lestarikan. Karena itu adalah bentengnya kita. Kalau kita bicara tentang budaya ini kan, kalau menurut seorang ahli namanya Kunjara Ningrat itu, dia bilang begini, kebudayaan itu adalah hasil karya cipta rasa dan kasa manusia. Artinya bahwa kebudayaan itu sesuatu proses belajar. Artinya proses belajar yang baik. Proses belajar yang baik. Dan sesuatu yang dilakukan baik dan terus menerus berulang-ulang, itu nanti suatu saat akan menjadi budaya.
1: Kami

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda gak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehat. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah,

meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan

banjir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian Darah Ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami Darah Ta'a. Karenanya, dibuat ritual adat yang bertujuan agar Darah Ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban Darah Ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Iya, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong.

0: Pendengar Pro 1 Ria Tebu, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-23. Saya Jeffrey Fotis akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini di Ruang Rindu. Semoga terinspirasi malam ini dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

terbang pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hush, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?

Pendengar, dengan terjadinya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Saya yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey M. Fotis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alor radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hari ini hingga malam nanti edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanai dalam program Alor pagi ini. Edisi hari ini Senin 17 Agustus tahun 2026. Salam Merdeka untuk kita semua di pagi yang sangat luar biasa ini. Pendengar, di pagi ini senang rasanya saya bisa kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi hari ini di semangat kemerdekaan. Tentunya di hari ini kita kembali akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan tentunya kita semua sebagai warga negara Indonesia kita sudah menanti-nantikan hari ini yang menjadi hari atau puncak di mana kita akan mengenang kembali peristiwa kemerdekaan yang telah terjadi tahun 1945 dengan mengenang kembali proses-proses perjuangan para pahlawan hingga kita merdeka di 17 Agustus tahun 1945. Pendengar, di pagi hari ini juga seperti biasa kami akan terus menemani Anda dengan seluruh rangkaian acara. Tentunya hari ini juga acaranya akan padat. Dan kita awali dengan program Mutiara Pagi. Tentunya pendengar, semangat selalu. Jika sudah bangun, jangan lupa untuk berdoa, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi hari ini telah bangun. Dan jangan lupa juga serahkan setiap aktivitas apapun itu yang akan Anda dan saya lakukan di pagi hari ini. Dan tentunya salam merdeka untuk kita semua. Semoga semangat kemerdekaan terus melekat di kita, tidak saja menjadi momen seremonial tahunan, tetapi juga menjadi perenungan panjang ke 81 tahun kita merdeka. Dan pendengar, di pagi hari ini juga dalam program Mutiara Pagi kami akan hadirkan lagu-lagu keagamaan satu jam ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu agama dari Kristen Protestan. Dan saya juga di sini mengajak Anda semua, kita semua yang sudah bangun dan sudah mendengarkan Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Alor, kita juga jangan lupa berdoa untuk saudara-saudari kita yang terdampak bencana di Pulau Flores dan sekitarnya. Berdoa agar dipulihkan Tuhan, apapun yang dihadapi saudara-saudara kita di sana cepat berakhir dan semoga mendapatkan kekuatan penyertaan daripada Tuhan. Amin. Dan jangan lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah menghadapi situasi yang sangat luar biasa di negara kita. Berdoa untuk pemerintah, baik dari pusat hingga ke daerah-daerah. Oke, saya akan menemani Anda pendengar di program Mutiara Pagi satu jam ke depan. Lagu awal yang akan menemani kita, Indah Rencanamu Tuhan dari Kristi Podung menemani kita. Selamat menikmati siaran Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semoga lagu-lagu dapat menguatkan kita dan menjadi semangat baru untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Salam Merdeka, selamat mendengarkan RRI.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Sungguh hebat dan luar biasa perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Terbukti Dia masih menuntun dan melindungi kita hingga pada pagi hari ini. Dan tentunya aktivitas kita di pagi hari ini juga sudah untuk kita laksanakan. Pendengar, di pagi hari ini kita sudah mengikuti bersama satu jam telah berlalu ya dalam program Mutiara Pagi, dan lagu-lagu keagamaan juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 6 lebih 1 menit. Di saat ini saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang akan kita dengarkan langsung dari program 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini.

dan Alor dan seluruh masyarakat Kabupaten Alor tentu sangat berterima kasih banyak kepada TNI, khususnya Bapak Panglima, Bapak Dandrem dan Bapak Dandim yang sudah membantu.

0: membantu kami, membantu masyarakat Alor membangun beberapa fasilitas.
1: Dengan begitu, kita, anak-anak kita akan kompetitif kalau kita selalu menghadirkan ruang-ruang kompetisi bagi mereka. Sepakat. Kita adalah ruang kompetisi bagi mereka. Kalau tidak ruang kompetisi, mereka tidak.
2: Warta Berita Senin 17 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Arda Fahik.

0: Sinergi pemerintah daerah dan TNI diharapkan menghadirkan pembangunan yang efektif, memperluas akses pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Alor. Laporan Stefani.
1: Wakil Bupati Alor Roky Winaryo mengapresiasi program karya bakti TNI yang telah menghadirkan berbagai pembangunan di Kabupaten Alor. Menurutnya, pembangunan jembatan, sumur bor, dan fasilitas umum lainnya telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur sederhana di wilayah pedesaan justru mampu memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Ia menilai pembangunan jembatan di lokasi yang benar-benar membutuhkan dapat dilakukan dengan yang lebih efisien, namun mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus mendorong aktivitas perekonomian.
2: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Alor dan seluruh masyarakat Kabupaten Alor tentu sangat berterima kasih banyak kepada TNI, khususnya Bapak Panglima, Bapak Gandrem, dan Bapak Gandim yang sudah membantu kami, membantu masyarakat Alor membangun beberapa fasilitas termasuk jembatan, sumur bor, dan berbagai macam lainnya. Kami sangat sekali lagi sangat terima kasih banyak.
1: Sementara itu, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan program karya bakti TNI akan terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Program tersebut mencakup pembangunan jembatan, sumur bor, rehabilitasi sekolah hingga penyediaan berbagai fasilitas umum untuk mendukung pembangunan daerah.
3: Pak Wakil, mungkin harapan depan disampaikan tadi untuk Pak Kabupaten Alor ini, kita terus bangun bersama-sama kita antara TNI, Polri, kemudian dari Pemda untuk memajukan Alor ini. Tadi masalah jembatan dan sebagainya, mungkin ini saran kalau misalnya anggaran cuma sedikit, lebih baik yang seperti ini. Jadi bisa bermanfaat banyak. Bersama dengan Polri, TNI, berbagai macam dan anggaran akan lebih kecil dan manfaatnya akan lebih besar, masyarakat juga merasa memiliki. Bertanya lagi mungkin saat rapat dengan anggota dewan, kira-kira aspirasi masyarakat yang dimana dimunculkan ya Pak Wakil dan juga kita juga akan kolaborasi terus dengan pemerintah daerah.
1: Melalui kerjasama yang terus terjalin antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, pembangunan di Kabupaten Alor diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menyebut kalangan pelajar akan terus berprestasi apabila selalu mengikuti ajang kompetisi dilakukan sejak di bangku sekolah.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Binoan Siswai kepada RRI di Atambua mengungkapkan biasakan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mengikuti kompetisi. Melalui kompetisi yang diikuti, peserta didik terus mengasah kemampuan belajar suatu kelak akan berprestasi. Dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI di wilayah tebal batas Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga mengadakan sejumlah kegiatan lomba. Kegiatan lomba diadakan sebagai bagian dari upaya Dinas Pendidikan menyediakan ruang kompetisi bisa diikuti anak-anak. Kegiatan lomba diantaranya lomba cerdas cermat, lomba pidato bahasa Inggris, dan lomba debat bahasa Inggris antar sekolah. Tujuan kegiatan lomba mengasah kemampuan belajar juga sebagai wadah kompetisi diikuti peserta didik.
5: Tentu memotivasi mereka untuk belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sering pertanyaan begini. Kita, anak-anak kita akan kompetitif kalau kita selalu menghadirkan ruang-ruang kompetisi bagi mereka. Kita sediakan ruang kompetisi bagi mereka. Kalau tidak ruang kompetisi, mereka tidak akan kompetitif. Harus biasakan mereka untuk berkompetisi. Sekarang di internal Belu, mereka ini besok-besok ke depan akan berkompetisi di dunia luar.
4: Betul.
5: Bersama dengan kompetisi perlu ditumbuhkan. Karakter kompetisi perlu hidup dalam diri mereka. Harus. Kalau tidak, kita akan jadi penonton terus. Mereka minder, mereka mungkin merasa rendah diri untuk berkompetisi orang lain. Nah ini yang perlu kita hidup kan. Itu yang pertama untuk menumpaskan kompetisi. Yang kedua, kenapa saya mau pindah ke bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu sudah menjadi kebutuhan kita. Jadi kalau orang mengatakan bahasa Inggris bahasa internasional, dan ketika orang belajar bahasa Inggris sebuah kemewahan, sekarang bukan kemewahan. Ini sudah kebutuhan setiap kita di sini. Apalagi kita kembali dari tadi, soal batas negara.
4: Betul. Menurutnya ke depan anak-anak akan berkompetisi dengan dunia luar. Untuk itu sejak usia dini di bangku sekolah, semangat kompetisi sudah perlu ditanamkan sehingga ke depan tidak kalah bersaing, mampu tampil sebagai orang-orang berkompeten sesuai bidangnya.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca yang dikutip dari situs bmkg.go.id. Untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026, Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan dari 34 hingga 81%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 43 hingga 91%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 42 hingga 97%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 40 hingga 89%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 47 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 55 hingga 91%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 46 hingga 81%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya silakan akses di situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
6: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu Manggiring Situmorang menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab narasi liar yang beredar di masyarakat bahwa data sensus ekonomi 2026 akan digunakan untuk kepentingan pajak adalah informasi yang tidak benar, keliru, atau hoax. Menurut Kepala BPS Belu, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang bertujuan mengumpulkan data statistik terkait kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan ataupun menentukan penerima bantuan.
7: Tentang adanya responden yang menganggap bahwa ini hubungannya dengan pajak dan ketakutan memberikan datanya, saya bisa yakinkan atau beri, ini kemampuan petugas kita juga sebenarnya, bahwa pendataan ini tidak ada hubungannya lah dengan pajak. Dan kami akan menjaga kerahasiaan data-data ini secara individu tidak akan.
6: Secara nasional, Badan Pusat Statistik juga telah memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan sebagai agregat untuk menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Data individu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan secara personal. Selain itu, Menggiring kembali menegaskan bahwa petugas sensus bukan merupakan bagian dari instansi perpajakan. Informasi yang diperoleh tidak akan digunakan untuk penetapan pajak ataupun penyaluran bantuan sosial, melainkan sebagai bahan analisis dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
7: Jadi untuk kita begitu, itu yang harus kita berikan kepercayaan, keyakinan kepada responden supaya responden itu dengan ikhlas dan memberikan datanya dengan jujur gitu. Kalau sampai ada di mereka ada tidak percaya dengan kedatangan kita, tidak kumpulkan datanya, itu kan tidak baik. Nanti datanya pasti bias kan gitu, tidak.
6: Dengan menjawab kondisi yang ada, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Belu perbatasan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2006 dengan memberikan data yang jujur dan akurat. Dengan itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2006 akan berjalan dengan optimal dalam menyediakan data dasar yang lengkap dan menyeluruh mengenai seluruh aktivitas dan karakteristik usaha di Indonesia guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan evaluasi ekonomi yang tepat sasaran. RRI Atambua, Kristani Mau melaporkan.
0: Sebanyak 30 orang anggota Paskibraka Kabupaten Belu dikukuhkan Wakil Bupati Belu.
8: Dengan memohon berkat Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Belu tahun 2026 yang akan bertugas di lapangan umum Atambua pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
9: Setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan secara maksimal sejak akhir Juli lalu, sebanyak 30 orang anggota pasukan pengibar bendera merah putih Paskibraka Kabupaten Belu secara resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Belu selaku Inspektur Upacara Pengukuhan Anggota Paskibra Tingkat Kabupaten Belu tahun 2026 bertempat di Gedung Wanita BT Lalenok Atambua. Sebelum pengukuhan, para anggota Paskibra mengucapkan ikrar dilanjutkan dengan pengukuhan yang ditandai dengan mencium bendera merah putih dan penyematan sabuk secara simbolis oleh Wakil Bupati Belu. Usai pengukuhan, kepada RRI Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonsalves mengapresiasi putra-putri terbaik Kabupaten Belu yang telah terpilih sebagai anggota Paskibra dan telah menjalani latihan untuk mengibarkan bendera merah putih. Pihaknya berharap seluruh anggota Paskibra dapat sukses mengembang tugas sebagai kebanggaan dan wujud semangat generasi muda untuk memajukan bangsa dan negara. Dikatakan dengan pengukuhan tersebut, para anggota Paskibra telah siap menjalankan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara.
10: Adik-adik Paskibra, jalankan tugas dan tanggung jawab ini dedikasi, integritas, disiplin, karena tidak semua orang, tidak semua generasi muda bisa menjadi Paskibra. Mereka ini punya tugas dan tanggung jawab saat menaikkan bendera merah putih dan dan tanggung jawab yang diberikan negara kepada mereka, mereka melaksanakannya dengan sebaik-baik.
9: Kesempatan yang sama, pelatih dari personil Brimopda Belu, Aibda Dedi Suiswan mengakui persiapan latihan yang telah berjalan selama 2 minggu. Diharapkan para anggota Paskibra dapat melaksanakan tugas dengan baik. Diakuinya untuk kesiapan para anggota Paskibra telah mencapai 90%. Sebagai pelatih, pihaknya berpesan kepada anggota Paskibra agar tetap fokus sehingga nantinya pada pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik.
11: Kesiapan latihan Paskibra 2 minggu lebih yang kami laksanakan, jadi persiapannya sangat mepet dan puji Tuhan kami selalu siap. Mudah-mudahan nanti sampai hari H jalan dengan lancar. Selama 2 minggu sekitar 90% sudah mantap dan kita hanya serahkan pada sebagai insan yang bertuan
9: Sementara salah seorang anggota Paskibra Stefani Elga Tai, perwakilan SMA Katolik Surya Atambua, merasa senang dan bangga bisa terpilih menjadi anggota Paskibra Belu. Dan untuk persiapan mengibarkan bendera merah putih, pihaknya pun bersama anggota lainnya telah siap untuk menjalankan tugas karena telah menjalani latihan secara disiplin.
12: Perasaan saya sangat bangga jika dipilih menjadi Paskibra.
9: Di Diketahui pengukuhan anggota Paskibra tersebut sebagai tanda siap mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Kabupaten Belu. Selain 30 anggota Paskibra yang telah dikukuhkan, juga terdapat personil TNI Polri yang tergabung menjadi pasukan 45. RRI Atambua, Febi Lelede melaporkan.
0: Bendera merah putih sepanjang 81 meter membentang di perbatasan RI RDTL. Selengkapnya dilaporkan Yanti Kima.
13: 2-1.
14: Semangat nasionalisme masyarakat di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI semakin berkobar menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan kirab bendera merah putih sepanjang 81 meter yang digelar di kawasan perbatasan RI RDTL Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara bersama Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara dan Pengelola Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain. Kirab bendera merah putih ini menjadi salah satu bentuk nyata semangat kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan. Bendera sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak oleh sekitar 1.200 peserta dari lapangan Silawan menuju PLBN Mota Ain yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kirab menjadi simbol persatuan, kecintaan terhadap tanah air, sekaligus momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat yang berada di kawasan perbatasan negara. Kepala PLBN Mota Ain Maria Fatima Rika mengatakan, kegiatan kirab bendera 81 meter merupakan bentuk nyata kolaborasi BNPB dengan TNI Polri dan masyarakat perbatasan, serta menjadi simbol persatuan, kecintaan terhadap tanah air, sekaligus momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat yang berada di kawasan perbatasan negara. Dikatakan melalui kirab bendera, masyarakat perbatasan merayakan kemerdekaan dengan semangat.
15: Kegiatan kirab ini di kawasan perbatasan Mota Ain, kita bawa bendera panjang 81 meter yang dibawa oleh seluruh instansi yang ada di perbatasan. Masyarakat dan juga para pelajar terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara
16: yang ya, sekali lagi mari kita bersuara gembira dan memberikan aplaus yang paling meriah
15: dari
16: sekali lagi dengan buat rombongan. Mari kita boleh berbaris dengan kelompok tadi
15: bendera,
16: ada organisasi bela diri, ada dari sektor pendidikan, ada dari pemerintah. Mari kita boleh berdiri di belakang ikan bendera kira
15: dan mengurangi penggunaan produk plastik.
16: Sangat luar biasa
15: sekolah mereka sehari-hari.
14: Sementara salah seorang warga Desa Silawan, Agustinus Hale, mengatakan masyarakat Desa Silawan sangat bangga bisa ikut kirab, dapat mengikuti kirab bendera dan berharap dengan HUT ke-81 Republik Indonesia semakin maju dalam mensejahterakan masyarakat.
17: Terima kasih, sangat mendukung, sangat memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Cuma harapan kami masyarakat, harapan yang paling utama adalah kemeriahan kemerdekaan itu harus dirasakan oleh masyarakat di Silawan lebih-lebih. Agar ke depan itu semua kegiatan-kegiatan dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat yang ada bisa merasakan makna kemerdekaan tersebut.
14: Selain kirab bendera juga dilanjutkan dengan penyerahan bantuan tumbler kepada para pelajar setempat sebagai bentuk dukungan BNPB terhadap generasi muda di wilayah perbatasan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan Korea Selatan mengeluarkan perintah mobilisasi nasional untuk mengatasi kekeringan yang semakin parah di wilayah Tenggara, khususnya Provinsi Gyeongsang Selatan. Pemerintah menggerakkan kendaraan militer dan truk tangki air pemadam kebakaran dari berbagai wilayah. Melansir dari Anadolu, langkah tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat yang terdampak. Sekitar 200 truk tangki air dan 400 personel dikerahkan ke wilayah tersebut. Pengerahan itu dilakukan berdasarkan perintah mobilisasi nasional pemadam kebakaran yang dikeluarkan pada Selasa 11 Agustus 2026. Sebanyak 14 kendaraan militer tambahan juga bergabung dalam operasi untuk mendistribusikan air. Pasokan air tersebut ditujukan untuk lahan pertanian dan rumah tetangga di wilayah yang terdampak kekeringan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap ketersediaan air yang semakin menipis. Rata-rata tingkat penyiraman air 18 pemerintah daerah tersebut saat ini hanya mencapai 32,8%. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata jangka panjang yang mencapai 70,8%. Pemerintah Korea Selatan kemudian mengambil langkah darurat dengan mengerahkan personil dan peralatan dari berbagai daerah. Distribusi air diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan guna mencegah dampak kekeringan semakin meluas. Pemerintah kini terus mengerahkan sumber daya untuk menghadapi kekeringan yang semakin parah di wilayah Tenggara. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat sekaligus mengurangi dampak kekeringan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sinergi pemerintah daerah dan TNI diharapkan menghadirkan pembangunan yang efektif, memperluas akses pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kadis Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga menyebut kalangan pelajar akan terus berprestasi apabila selalu mengikuti ajang kompetisi. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Pendengar, kita sudah ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Apambua. Dan kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor pagi ini di sini bersama saya Monica Langmai yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Salam Merdeka untuk kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara bendera hari ini memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, dalam mempersiapkan diri untuk beraktivitas di pagi hari ini, sekedar informasi untuk Anda pendengar, hati-hati dalam berkendaraan. Walaupun semangat kita tentunya sudah semangat 45 untuk mempersiapkan diri menyambut dan merayakan hari ulang tahun negara kita tercinta, tapi kita juga perlu berwaspada, apalagi yang menggunakan kendaraan beroda 2, beroda 4. Jangan lupa untuk mengecek perlengkapan dari kendaraan kita, dipastikan semuanya aman terkendali untuk bisa digunakan, baru digunakan. Dan juga jangan lupa sarapan untuk kita semua, pendengar RRI, masyarakat Kabupaten Alor dan seluruhnya yang hari ini juga beraktivitas tentunya padat. Jangan lupa sarapan, minum air putih, karena sepertinya kegiatan kita di hari ini sangat full ya, apalagi yang mengikuti upacara. Dan untuk pendengar setia yang mungkin saat ini tidak mengikuti upacara tetapi melakukan aktivitas lainnya, juga tetap semangat selalu untuk beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk sarapan dan lain-lain, karena mengisi amunisi di pagi hari dapat menjadi energi baru untuk kita beraktivitas di pagi hari. Dan sekedar informasi juga untuk upacara pagi hari ini, kami juga akan live audio disiarkan langsung dari studio RRI, dan upacaranya akan dilaksanakan di lapangan Mini Kalawahi di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Terus ikuti siaran kami untuk hari ini terkait dengan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat beraktivitas di pagi hari ini, akan saya temani Anda sebelum kita ada dalam live audio upacara. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan salam sehat, salam merdeka, dan

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

kunci ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email.

0: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, nyempi-nyempi-nyempi. Jangan!
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk!
0: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah?
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.

Oke, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas upacara bendera ya di pagi hari ini, memperingati hari kemerdekaan ke-81. Dan pendengar, untuk Anda di wilayah Kabupaten Aleren sekitarnya, saya akan sampaikan 30 Paskibraka Kabupaten Alor tahun 2026 yang akan melaksanakan tugas sebagai Paskibraka dalam pengibaran bendera di hari ini yang sudah resmi dikukuhkan pada hari kemarin untuk bertugas di hari ini. Untuk Paskibraka dari ke-30 putra-putri terbaik Kabupaten Alor yang sudah dipilih, kita mulai dari yang putra, ada Hairul Kosa dari SMK Negeri 1 Kalabahi, ada Daud Christian Bagaisar dari SMA Negeri Buraga, Prabu Ajiburrahman Karsidin dari SMA Negeri 1 Kalabahi, ada Jitro Narwastu Laulaka dari SMA Negeri 1 Kalabahi, Gibran Sauba Blegur dari SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, Jumando Musa Malese dari SMA Negeri 2 Kalabahi, Nijamuel Asfari Nenu dari Man Alor. Kemudian ada Stanley Alexander Malekosa dari SMK Negeri 4 Kalabahi, Hendrika Perdana dari Man Alor, Gomerison Daud Ena dari SMA Negeri Baranusa, ada Mateo Victori Weni dari SMA Negeri 1 Kalabahi, ada Julkifli Anas dari SMK Negeri Kayang, ada Muhammad Setiawan Merweki dari Man Alor. Yang ke-14 ada Valentino Anungseli dari SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Dan terakhir untuk putra ya, ada Yohanes Mokoil dari SMA Negeri Probur. Untuk putri ada Naziwatul Azwini Duru Padang dari Man Alor, Nadia Valentine Indra Rahmat dari SMA Negeri 1 Kalabahi. Ada Lara Dalina Jahatang SMA Negeri 2 Kalabahi. Jivana Alhuda dari SMK Negeri 1 Kalabahi. Ada Gracia Alessandra Kili dari SMA Negeri 1 Kalabahi. Dan ada Sara Joana Asalaka dari SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, ada Syakira Najwa Jafar dari SMA Negeri 1 Kalabahi, Felicia Meljo Husman Kalau dari SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, ada Wiwin Tania Potmau dari SMA Negeri 1 Alor Barat Daya. Wow. Maria Yohana Blegur dari SMA S. Kristen 2 Kalabahi, dan ada Meilani Kristiani Direwadu dari SMA Negeri 1 Kalabahi, ada Ana Maria Auletasia Muda dari SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, ada Anastasia Akupandu dari SMA Negeri 1 Kalabahi, kemudian ada Kerenapuk Esther Bolingla dari SMA Negeri 1 Kalabahi, dan yang terakhir ada Lodia Tuati dari SMA Negeri Restorasi Latuna. Demikian ke-30 pengibar bendera yang hari ini, atau anggota Paskibraka yang hari ini bertugas di lapangan Mini Kalabahi. Semangat memperingati hari kemerdekaan RI ke-81 di Kabupaten Alor. Semoga seluruh rangkaian acara yang akan berlangsung di lapangan Mini Kalabahi dapat berjalan dengan baik.

Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 7:31. Saya akan ajak kita untuk ikuti bersama live audio siaran upacara bendera di hari ini yang dilaksanakan di lapangan ini.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Saya Stefani Libo melaporkan langsung dari lapangan mini Kalabahi Kabupaten Alor. Pagi ini Senin 17 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Alor melaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terlihat di lapangan telah hadir barisan TNI, Polri, Brimob, Satpol PP, ASN, pelajar, pramuka, serta tamu undangan. Sementara itu, pasukan pengibar atau paskibraka Kabupaten Alor telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas pengibaran sang merah putih. Suasana di lapangan mini Kalabahi ini berlangsung tertib dan penuh semangat dalam menyambut momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Pendengar RRI dimanapun berada, dari pantauan kami di lapangan mini, seluruh peserta upacara telah menempati barisan yang telah ditentukan. Para tamu undangan juga telah menempati tempat yang disediakan oleh panitia. Persiapan teknis, perlengkapan komunikasi, mimbar inspektur upacara, dan meja pembawa acara juga telah disiapkan. Petugas kesehatan dan unsur pendukung lainnya turut disiagakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik. Saat ini rangkaian tahap upacara mulai memasuki tahap persiapan, mana komandan upacara kemudian telah memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando untuk mempersiapkan seluruh pasukan.

0: Sebentar lagi kita masih menunggu kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Alor yang telah terlihat berjalan menuju ke kursi yang telah disediakan didampingi oleh
1: Bu Inspektur Upacara. Tiba di lapangan upacara.
0: Kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya.

0: penghormatan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: The God Senjata. Black.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Lapor upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

merah putih oleh pasukan pengibar bendera, diiringi lagu Indonesia Raya oleh paduan suara SMA Negeri 1 Kalabahi.

होंडा गिरी संजय दास।

Baik pendengar, di area lapangan Mini Kalabahi sudah terlihat pengibar bendera sedang mempersiapkan diri untuk mengibarkan sang saka merah putih.

ಉಣ್ಣ ಕಿರಿ ಸಂಜದ ಆಡಪ್ ಬನನ್ ಆಡಪ್ ಕಿರಿ.

Idem bol!